0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman Pro 2 Impas yang satu ini dari Geisha. Mungkin kamu sambil nyanyi-nyanyi juga ya dengarnya ya pagi hari ini. Secara gitu lagunya Geisha juga enak-enak ya kan. Tergantung nih kalau misalnya teman Pro 2 emang hobi banget nyanyi atau bersenandung pagi sambil beres-beres. Ada yang lagi daring juga ya, belajar dari rumah gitu kan teman Pro 2, karena memang adik kelas lagi MPLS. Nah, semoga aja teman Pro 2 yang sambil nyanyi-nyanyi karena masih menikmati libur nih, lagi happy banget. Ternyata kalau yang suka menyanyi nih, itu bisa mendapatkan paru-paru yang sehat loh, punya jantung yang sehat juga ternyata. Karena bernyanyi itu bukan cuma sekedar menghibur, tapi juga memberikan efek positif jangka panjang nih buat tubuh kita. Kalau pas lagi nyanyi, kita harus mengatur nafas dengan baik, terus juga menjaga postur dan menggunakan diafragma supaya suara kan tetap stabil tuh. Jadi cara bernafas ini membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa gitu. Selain baik buat paru-paru, studi dari European Heart Journal juga menemukan bahwa aktivitas ini juga memicu respon tubuh yang mirip seperti olahraga intensitas sedang lah gitu, kayak jogging misalnya, berenang ringan ya. Dan ini akan meningkatkan detak jantung ketika bernyanyi. Wah, ternyata gak cuma baik buat fisik ya, bernyanyi juga punya efek menenangkan gitu. Baik kamu nyanyi-nyanyi lagi sendiri atau lagi sama-sama, ini bisa membantu menyelaraskan pola nafas dan detak jantung. Jadi tubuh kamu bakalan terasa lebih rileks. Dan fenomena inilah yang dikenal sebagai respiratory sinus arrhythmia, yaitu ketika irama nafas dan detak jantung bergerak selaras. Wah, pasti deh efeknya itu banyak sih teman Pro 2 ya. Dan bakalan lebih terasa kalau kamu lagi nyanyi lagu dengan tempo yang lambat gitu, atau ketika banyak orang bernyanyi bersama, misalnya kamu ikutan paduan suara atau kamu bikin grup gitu ya, grup nyanyi misalnya. Dan ya, banyak para peneliti yang melihat bahwa kebiasaan nyanyi ini berpotensi memberikan manfaat juga bagi kesehatan jantung, sekaligus juga meningkatkan rasa nyaman dan bikin kamu mungkin lebih jauh lebih happy ya. Pastinya Dini harap sih semua orang lagi happy nih lagi dengerin Pro 2 ya. Benar.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain

adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

semangat terus ya teman Pro 2, karena gak ada salahnya untuk terus semangat. Dan sesemangat itu kamu pagi hari ini sampai semangatnya nular, wih happy banget pastinya orang-orang sekitar kamu ya. Semoga semangatnya ini nih teman Pro 2 pastinya bisa membuat kamu terus bertumbuh ya. Setiap harinya kita harus bertumbuh, self development itu penting banget juga. Oke, salah satunya kamu sedikit lebih tumbuh tentang sepak bola sih. Karena selama ini kayak cuek aja gitu. Tapi kalau udah namanya Piala Dunia, entah kenapa, aduh, semua bisa jadi komentator gitu ya. Spiral itu, apalagi di zaman sekarang gitu, yang akses informasinya udah mudah. RRI sendiri juga udah menjadi pemegang lisensinya untuk siaran Piala Dunia juga kan. Jadi kamu udah banyak banget dapat info dari RRI juga gitu. Nah, katanya nih kalau cewek ikutan bahas Piala Dunia, bener gak sih hanya karena FOMO-FOMO doang? Piala Dunia kan udah masuk babak 4 besar nih teman Pro 2, semifinal, dan makin panas aja nih pastinya. Tapi herannya di tengah keseruan turnamen ini masih aja ada sebagian cowok nih di media sosial terutama yang sibuk gatekeeping. Gatekeeping tuh maksudnya kayak apa ya, kayak nyinyir gitu ya untuk mereka yang cewek-cewek gitu. Pasti sukanya sama Ronaldo, sama Messi gitu, atau pasti suka diremehin gitu, ditanyain tentang offside itu apa, handball itu apa, lemparan ke dalam tuh kayak gimana. Kok bisa ya teman berdua ya, banyak yang masih meragukan kaum perempuan ini mengerti bola. Dan fenomena fans bola rese ini pernah diteliti loh oleh Profesor Stacy Pope dari Durham University. Jadi dalam risetnya dia menemukan pola yang konsisten, yaitu fans bola perempuan selalu dituntut seperti membuktikan bahwa mereka ini fans sejati. Sementara cowok ya udah cukup datang aja dan nonton gitu. Selain menyoroti diskriminasi ini, dia juga menemukan adanya fenomena honey shoot namanya di siaran olahraga. Wow, apakah itu? Nah, honey shoot ini adalah treatment kamera dari siaran olahraga yang sengaja menyorot perempuan cantik di tribun sebagai pemanis siaran. Nah, baginya treatment ini gak fair gitu buat perempuan, karena perempuan di stadion seolah direduksi jadi dekorasi visual doang gitu, bukan dilihat sebagai penonton yang punya hak yang sama untuk menikmati setiap pertandingan. Oke, nanti ini masih bakalan kasih kamu informasi-informasi lainnya teman Pro 2. Stay tuned.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini masih bakalan share informasi mengenai kenapa sih sampai ada gatekeeping di dunia sepak bola gitu ya teman Pro 2, terutama di media sosial. Ini adalah istilah di mana katanya sepak bola ini hanya untuk ruang laki-laki aja. Mulai dari stadion, komunitas supporter, bahkan warung kopi, tempat nongkrong atau nonton bareng, semuanya defaultnya itu kayak maskulin banget kalau udah sepak bola gitu. Dan ketika perempuan mulai masuk ke ruang itu dalam jumlah besar, sebagian laki-laki terutama nih responnya kayak, "Tau apa sih emang gitu tentang bola?" Atau "Coba kamu sebutin formasi 4-3-3 atau offside itu apa?" gitu. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan dari mereka ya teman produk. Bukan karena genuinely pengen diskusi taktik ya, tapi karena emang kayak apa ya, bisa dibilang, wah kayaknya cewek-cewek emang boleh ya tahu tentang bola kayak gitu. Padahal sepak bola bukan olahraga baru nih buat perempuan. Catatan sejarah paling awal bilang kalau perempuan di Cina itu sudah main olahraga mirip sepak bola dari tahun 800-an. Bahkan pas sepak bola modern lahir di Inggris di tahun 1863, laki-laki dan perempuan sama-sama main bola. Puncaknya itu pas Perang Dunia Pertama, saat para perempuan menggantikan laki-laki kerja di pabrik karena waktu itu laki-laki banyak yang ikut perang. Mereka kompak main bola sampai sukses bikin klub-klub baru dan menarik puluhan ribu penonton di berbagai belahan dunia. Inilah awal mulainya sepak bola wanita juga ya teman Pro 2 ya. Dan di luar negeri banyak juga sih yang nonton ya. Kalau di Inggris aja tuh jumlah supporter perempuan di stadion naik dari 19% menjadi 26%. Kalau di Jerman penonton perempuan di stadion menyentuh angka 20% hingga 30%. Di Australia 40% penonton di stadion adalah perempuan gitu. Nah gimana dengan di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia pergerakan fans perempuan juga masif banget sih. Sekarang klub besar tanah air juga punya divisi atau komunitas khusus perempuan yang anggotanya juga ini ribuan bahkan. Wah keren banget sih. Tapi ya itu dia teman Pro 2. Sayangnya antusiasme perempuan pada sepak bola ini seringkali belum sepenuhnya didukung oleh industri bola juga gitu. Salah satu contohnya misalnya soal jersey ya. 80% perempuan mengaku masih susah banget nyari jersey bola yang memang didesain khusus buat fisik perempuan gitu. Jadi ya itu dia teman Pro 2 ya. Dan di mana FIFA sendiri merancang Piala Dunia untuk dinikmati semua orang kan. Sepak bola itu hiburan universal, bukan punya cowok aja gitu. Pokoknya untuk seluruh warga dunia untuk bisa support dan mendukung dan mensukseskan Piala Dunia.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagunya Taylor Swift yang Uplight ya. Taylor Swift ini lagi happy banget karena baru habis menikah dengan Travis Kelce. Di tepatnya itu di New York sana, teman Pro 2. Dan itu kemarin heboh banget sih pernikahannya. Kamu diundang gak? Yang jelas sih, teman Pro 2, katanya nanti Taylor janji gitu bakalan ngebocorin foto weddingnya itu ke media sosialnya. Jadi kita tungguin aja ya, karena udah banyak banget pastinya foto-foto yang berseliweran kayak gitu kan. Tapi ternyata AI ya kan. Tapi teman Pro 2, memang Taylor Swift ini fanbase-nya itu banyak banget sih ya. Hidupnya dia ini luar biasa banget, perjuangannya itu dari kecil itu terbuka banget gitu di media, apalagi di fans-fansnya yang menjelaskan bahwa dia ini memang pejuang sejati gitu, sampai dia sekarang berada di posisi seperti saat ini gitu. Dan well, kita bisa belajar dari situ sih ya, dari mungkin aja bagaimana dia terus berjuang ya untuk meraih mimpinya sebagai penyanyi terkenal, penulis lagu juga gitu, teman Pro 2. Udah gitu juga pastinya bagaimana supaya teman Pro 2 selalu bisa belajar dari banyak hal-hal positif lah ya tentunya. Oke, untuk kamu yang lagi sibuk-sibuk belajar juga, karena ada yang daring ya, karena masih libur gitu, adik-adik lagi MPLS, ataupun juga teman Pro 2 yang ternyata emang beneran lagi belajar sesuatu yang pengen meningkatkan taraf hidup. Semoga semangat aja belajarnya teman Pro 2. Dan Dini sekarang masuk ke jam 9 pagi, itu tandanya sebentar lagi Dini bakalan ngasih kamu informasi mengenai Beranda Astacita ya. Jadi topik kita untuk edisi hari ini itu adalah moderasi beragama nih, teman Pro 2, dimana memang hal ini sangat-sangat penting banget di zaman sekarang untuk menjaga yang namanya kerukunan umat beragama di Indonesia tepatnya. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus sampai di jam 10 pagi nanti. Sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi-informasi Astacita.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Sayang, headphone kamu mana?
3: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Teman berdua masih ngobrolin soal yang namanya toleransi ya, karena di Asta Cita kali ini Dini pengen banget ngingetin kamu bahwa toleransi itu benar-benar penting banget. Jadi kalau misalnya teman pro 2 emang udah apa ya, udah hidup dalam keberagaman seperti di Indonesia, otomatis itu akan terbentuk ya. Jadi Dini harapkan banget terbentuknya rasa toleransi atau rasa menghargai satu sama lain, terutama dengan umat beragama ya, sesama umat beragama juga, dengan umat agama lain misalnya gitu. Dalam kehidupan bermasyarakat atau sehari-hari, ini adalah salah satu perilaku atau sikap yang mungkin udah gak asing sih ya. Sikap atau perilaku ini harus diterapkan gitu, karena tentunya perlu banget gitu untuk keberlangsungan hidup di suatu negara, terutama ya bahwa negara kita kan Indonesia adalah negara yang punya banyak sekali keanekaragaman, dan keanekaragaman ini dalam suatu aspek juga harus diimbangi dengan sikap atau perilaku toleransi gitu. Nah kalau secara umum nih teman pro 2, toleransi ini kan diambil dari sebuah kata dasar namanya tolerer, yang berasal dari bahasa Latin. Kosakata yang berasal dari bahasa Latin ini punya arti yakni sabar. Jadi untuk pengertian atau definisi toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi atau pengertian yakni berperilaku atau bersikap selalu menerima atau toleran, atau juga bisa tolerir terhadap pendapat atau pandangan lain yang diberikan oleh orang lain gitu. Dan dengan kata lain, toleransi juga bisa dikatakan sebagai pasangan untuk keberagaman sih teman berdua ya. Dan berbagai macam sih definisi toleransi ini menurut para ahli. Ada menurut Michael Walzer, adalah ahli atau ilmuwan pertama yang memberikan makna dari toleransi, yaitu sebuah keadaan atau situasi yang harus ada dalam diri seorang individu maupun kelompok untuk dapat memenuhi tujuan dan fungsi di dalamnya gitu. Ada juga menurut Frederick Heller ya, dia mengatakan bahwa toleransi adalah sebuah gagasan atau cakupan yang punya titik fokus dalam satu bidang, yakni hanya bidang agama saja. Dan detailnya Friedrich menganggap perilaku toleransi ini bisa dilakukan oleh seorang muslim yang mengaku adanya banyak agama misalnya. Menurut Max Isaac Diamond ya, jadi pengertiannya itu sifat saling memberikan rasa menghargai satu sama lain. Menurut Johan Effendi nih, toleransi adalah perilaku atau sifat yang dimiliki manusia, di mana manusia bisa mengontrol dan menerima perbedaan dengan sangat terbuka. Terakhir, menurut ilmuwan Purwa Darminta yang mengatakan bahwa toleransi adalah salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa memberikan izin adanya suatu perbedaan dari dirinya dengan orang lain pasti.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh no!
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih ngomongin soal toleransi yang penting banget ya. Karena ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi ini kan banyak gitu. Sikap dan perilaku toleransi ini bisa tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap pribadi manusia, ya kan? Walaupun sudah diwajibkan untuk punya sikap dan perilaku toleransi secara individual, tapi ada aja gitu satu dua orang mungkin yang memilih untuk acuh tak acuh, ya kan? Yang gak mau berperilaku yang mencerminkan sikap toleransi. Dan oleh karena itu beberapa ciri-ciri warga negara atau yang orang gitu yang gak mau mencerminkan sikap toleransi itu pastinya itu beberapa yang bisa dilihat ya. Yang bisa dibilang kalau yang sudah berperilaku toleransi itu pastinya selalu menghormati pendapat, pandangan, dan pemikiran orang lain. Jenis-jenisnya juga itu ada toleransi dalam beragama, toleransi dalam budaya yang beragam, toleransi dalam berpolitik, pergaulan dengan sebaya, lingkungan sekolah, dalam berkeluarga, dan dalam bermain media sosial. Kalau sekarang harus ada toleransinya ya. Alasannya sih ya supaya bisa menjaga kerukunan, mencegah konflik, mempersatukan keragaman dan perbedaan, serta meningkatkan tingkat keharmonisan dan perdamaian. Okay? Kamu setuju kan? Well, teman Pro 2, saatnya Dini untuk cek-cek ya di Instagram. Dini udah share untuk kamu yang pengen banget ikutan polling kira-kira dalam perilaku toleransi itu, teman Pro 2 ya. Kenapa sih kita harus menjaganya ya? Menjaga toleransi itu ada beberapa pilihannya. Yang pertama, bikin hidup lebih damai. Kedua, rasanya lebih nyaman aja. Ketiga, menjaga kerukunan. Keempat, menghindari perpecahan. Kira-kira yang mana nih yang benar-benar kamu banget gitu ya, bahwa wow, ternyata intoleransi itu benar-benar gak baik gitu. Terus ternyata kamu punya alasan tersendiri kenapa harus banget untuk toleransi. Kamu langsung aja bisa kepoin di Instagram ya. Dini udah share tadi untuk pollingnya, dan juga selain di Instagram juga di Facebook Pro 2 RR Mataram. Oke? Okay?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
3: Pro 2
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, Dini seneng banget kalau misalnya hari ini kamu benar-benar udah berusaha banyak banget ya untuk menjalani hari ini dengan baik gitu. Karena emang banyak banget deadline-deadline ataupun juga tugas-tugas yang harus kamu selesaikan. Diselesaikan aja pelan-pelan gitu. Yang penting kamu udah mencoba untuk masuk dulu ke dalam prosesnya. Nanti lama-lama bisa selesai ya kan. Jadi jangan menunda-nunda terus nih teman Pro 2. Dan Dini seneng banget juga karena banyak yang udah ikutan pastinya di polling kita untuk edisi pagi ini di Spada ya, Spada Sacita untuk moderasi beragama. Mengenai jaga toleransi itu penting banget karena wow, ada yang sudah memilih-milih ya, ada yang memilih 33% itu rasanya lebih nyaman aja. Kemudian ada yang memilih untuk menjaga kerukunan, ada juga yang memilih menghindari perpecahan. Ya, semuanya benar ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya toleransi itu penting di zaman sekarang nih teman Pro 2. Jadi Dini harapkan semoga dengan kita sudah belajar dari kecil ya untuk benar-benar menjaga kenyamanan, kerukunan gitu kan. Itu benar-benar bisa menumbuhkan rasa kepedulian satu sama lain gitu. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang memang selalu akan selalu saling berkesinambungan, bersosialisasi gitu. Jadi pentingnya untuk menjaga toleransi, saling menjaga kedamaian gitu, dan terutama di Indonesia yang beragam sekali ya. Oke, thank you untuk Mika Akila, Zania Likyu yang juga udah ikutan komen-komen mengenai topik kita untuk edisi kali ini teman Pro 2. Dini kayaknya mesti udahan dulu nemenin kamu di Spada. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus ya, karena nanti bakalan ada banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali juga pastinya bisa dibilang program-program, lagu-lagu juga yang bisa kamu simak di sini. Dini yang bertugas pamit undur untuk Spada edisi pagi hari ini. Keep spirit dan pastinya say no to drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep station. Bye-bye.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, MTs Negeri 2 Lombok Barat memulai langkah awal pembentukan karakter peserta didik baru melalui pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasyah atau mata muda tahun pelajaran 2026-2027 yang berlangsung pada 11 hingga 15 Juli 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda penyambutan siswa baru, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun generasi madrasah yang religius, berintegritas, berprestasi, dan memiliki daya saing. Mengusung tema kenali madrasahmu, cintai madrasahmu, raih prestasimu, mata muda dikemas sebagai proses pengenalan lingkungan madrasah yang edukatif, inspiratif, sekaligus menyenangkan. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar peserta didik baru mampu beradaptasi dengan cepat terhadap budaya belajar, mengenal tenaga pendidik, memahami tata tertib, hingga mengetahui berbagai program unggulan yang dimiliki MTs Negeri 2 Lombok Barat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi NTB mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah sebagai strategi mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Program yang menjadi inisiatif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram di hari Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, para guru yang mengikuti pelatihan akan menjadi pendamping di sekolah untuk membimbing siswa dalam membudidayakan cabai. Ia juga menjelaskan program ini lahir dari tingginya kontribusi komoditas cabai terhadap inflasi, baik di tingkat nasional maupun juga di daerah. Melalui pendidikan sejak dini, pemerintah ingin membangun pemahaman siswa mengenai pentingnya sektor pertanian, sekaligus membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

Hitlist. Hai teman Pro 2, hai, selamat siang. Masih pagi sih, pagi menjelang siang lah ya. Apa kabarnya? Ya ampun, akhirnya aku menahkodai kamu lagi di Pro 2 Hitlist. Tentunya aku bakal ada dan menggema di telinga kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sama Glow ya, teman Pro 2. Kali ini bakal seru-seru juga segmen-segmen menarik lainnya di Pro 2. By the way, hari ini hari kedua masuk sekolah gak sih? Buat kamu yang lagi sekolah terus memulai sekolah di sekolah baru, semangat ya. Aku tahu itu pasti bakal awkward banget di hari pertama, kedua, atau mungkin seminggu, dua minggu pertama ya. Karena mengenal lingkungan baru, terus juga mengenal orang-orang yang baru, dan pastinya memulai kelas yang baru. Tapi aku dulu juga lumayan lama sih, maksudnya untuk deket bonding sama teman sekolah. Aku ingat banget ya, dulu masih kayak yaudah pulang gitu, nggak ada nongkrong, ada nggak nongkrong, belum ada waktu itu. Dinikmati aja karena nanti sampai gede kamu nggak bisa nongkrong. Okay, dan pastinya nanti ada Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Kamu bebas banget mau request lagu apapun, mau nitip salam juga bisa, mau telpon aku juga boleh deh hari ini. Caranya gampang banget, kamu WhatsApp aku ke nomor 0819-02-057000 atau kamu bisa langsung dulu follow Instagram @produfmmataram dan juga TikTok kita di @produfmmataram. Habis itu kamu DM deh. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital yang ada di Play Store dan juga Play Store dan juga Apple Store. Apa sih? Okay, sambil nunggu kamu request-request manja di hari ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu. Kayaknya ini bakal seru banget untuk didengerin di hari ini ya. Ini ada lagunya Bernadia yang baru, Kita Buat Menyenangkan. Judulnya doang Kita Buat Menyenangkan, aslinya gak menyenangkan. Katanya ini masih ya semi-semi galau gitu. Ya udah deh Bernadia, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Bernadia, dan aku bakal kasih kamu juga nanti lagu dari Rumah Sakit Kuning. Aduh.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Bintang 5. Hari ini kamu mau ngasih bintang berapa buat kejadian-kejadian yang baru kamu alami, karena masih pagi ya di hari ini. Semoga jadi bintang 5 juga sih di hari ini, karena nanti juga bakal ada pertandingan-pertandingan seru. Begadang kita akan dimulai nanti malam lagi, karena bakal ada Prancis melawan Spanyol. Oh my god, gimana jadinya? Aku juga belum tahu. Jadi nanti kita tunggu bareng-bareng aja. By the way, kamu juga masih bisa request sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Caranya udah aku kasih tahu tadi, WhatsApp aja aku, makanya di save dulu nomor kita di 0819-02-05-7000. Oke. Gampang banget. Dan ini aku mulai dari beberapa teman Prodo yang udah dari tadi juga request, bahkan dari sebelum jam 10 ya. Gokil banget sih. Ini bakal ada lagu yang dulu sering banget kita dengerin, tapi akhir-akhir ini udah jarang banget. Ada lagu Nadif ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, gimana sih? Dan aku juga mau puterin kamu satu lagu yang underrated. Mungkin kamu sekarang taunya tuh lagu-lagu si Sal itu yang Foto Kita belum ada. Tapi kali ini aku mau kasih tahu kamu, ini ada lagunya Sal yang Dengan Kekuatan Bulan Yang Paling Baik. Aku pengennya sih kamu juga tahu kalau Sal itu punya banyak banget lagu yang liriknya itu cantik banget. Percaya sama aku, kalau kamu misalnya memandang lagu dari lirik, kamu harus tahu Sal Priadi itu punya lagu yang benar-benar cantik-cantik banget. Oke. Dan aku juga mau puterin kamu lagunya Nadine. Apa ya? Aku mau yang Ah atau yang Berpayung Tuhan. Soalnya enak-enak banget lagu Nadine yang ini, dan liriknya seperti biasa cantik-cantik. Nadine itu selalu cantik-cantik banget liriknya. Ya udah, Berpayung Tuhan aja untuk hari ini. Nanti kita bakal dengerin lagu Nadine yang lain. Oke? Ini dia 3 lagu dulu untuk kamu.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kalau denger lagu yang satu ini, aku jujur selalu mengingat keluargaku. Kadang hal yang paling kita jarang ingat itu adalah keluarga, karena kita berpikir keluarga bakal terus ada sama aku, keluarga bakal terus jadi benteng aku, keluarga bakal melindungi aku. Tapi ada satu masa nanti kamu akan kehilangan semuanya, bukan karena kamu udah gak disayang lagi, tapi karena waktunya udah genap, alias waktunya sudah menunjukkan kamu bakal berpisah. Makanya aku pengen sih kita sama-sama menikmati waktu bersama keluarga selagi kita mampu. Makanya mungkin di usia sekarang ya, aku udah gak terlalu banyak nongkrong, selain karena udah gak ada waktu, karena bekerja dan juga mengurus beberapa perintilan masa depan. Aku ngerasa kayaknya ketika aku punya waktu yang luang, aku pengen menghabiskan itu sama keluarga aku. Karena mungkin dulu sekolah ya, sekolah, les, terus abis itu juga nugas, waktu kuliah itu banyak banget menyita waktuku sama keluarga. Jadi aku ngerasa kayaknya ini waktu yang tepat banget untuk aku menjalin lagi, membuat lagi waktu bersama aku dan juga keluarga aku gitu sih.
1: Jadi sedih.
0: Karena setiap liriknya Nadine tuh sangat-sangat cantik gitu. Walaupun memang Nadine ini di lagu Berpayung Tuhan itu tuh lagunya bercerita tentang cinta diri, terus juga harapan dan juga kekuatan. Tapi menurut aku, diri aku ini udah satu kesatuan sama keluarga gitu. Karena tanpa keluarga aku bukan siapa-siapa gak sih. Dan salah satu, bukan salah satu sih, ini semua liriknya sangat-sangat cantik dan berisi doa. Ya, kita harus berpayung Tuhan. Aku yakin sih, kita memang harus berpayung Tuhan. Oke, jangan lupa untuk berpayung Tuhan di hari ini biar kamu makin kuat ya teman Pro 2. Dan untuk lagu-lagu kuat yang lainnya nanti kita bakal puterin lagi. Kita move dulu ke lagu-lagu galau, karena ini ada sobat galau teman Pro 2 ya, yang mau diputerin lagu Juicy Lucy. Udah lama banget aku gak dengerin lagu Juicy Lucy nih teman Pro 2. Ya udah, nanti aku bakal puterin lagu Juicy Lucy. Ada satu teman Pro 2 yang request lagu asing tapi gak mau disebutin namanya. Kenapa tuh? Kamu takut kah ketahuan? Dan ada juga Teh Hijau dari Tulus yang mau diputerin. Ini ya, special request juga dari Hana yang dari tadi udah menunggu. Santai. Dan itu dia beberapa requestan. Ini ada lagi satu tapi aku tadi lupa ya, nanti bakal aku baca lagi. Kayaknya dia mau diputerin lagunya Raisa. Raisa yang Bila. Oke, aku udah ketemu nih. Nanti bakal ada Bila juga from Raisa untuk kamu teman Pro 2. Namanya adalah wait, aku baca dulu. Oke, ini dari Kak Rika yang mau diputerin lagu Raisa Bila. Let's go, kita dengerin dulu. Selamat mendengarkan. Tunggu juga lagu requestan-requestan kamu bakal aku puterin abis ini ya.

0: resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Yes, sebenarnya juga udah aku lalui. Jadi buat apa kamu datang? Kalau misalnya mau datang, jangan pergi lagi ya. Tapi kalau misalnya kamu pergi lagi, ya udah, aku udah biasa ngelewatin badai. Ungkapnya sih ya gitu sih teman Pro 2. Oke, okay. Sekarang aku bakal balik lagi ke Pro 2 Hitlist yang sudah di request dari teman-teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Ada Kak Amalia. Hai Kak Amalia, selamat pagi Kak, mau request lagumu. Oh, aku cari dulu ya Kak, apakah ada lagu Vanessa Zee yang ini. Nanti aku cari dulu. Ini ada dari Kak Arzi juga. Halo Kak, aku request Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Makasih. Oke, ditunggu Kak. Ini dari Kak siapa nih? Wait, ada Kak Banyu. Halo Kak, pagi, mau request lagu Sabrina Leaner yang Haha dong. Terima kasih. Oke, boleh dong. Pagi Kak, saya dari Berbinar, Sarah, fanbase-nya Sabrina Leaner, mau request lagu Sabrina Haha dong. Oke, Kak Sarah, ditunggu ya Kak Sarah. Next ada Kak siapa nih? Gak ada namanya. Halo Kak, aku mau request diputerin lagu Sabrina Leaner Haha dong. Terima kasih Kakak, semangat selalu. Oke Kak, aku gak tahu nama Kakak, siapa ya namanya? Nanti kasih tahu ke aku ya. Next ini dari Kak Kavirli Veronica. Lu kenal Veronica kok? Bukan Veronica yang itu ya. Dia pakai F, bukan pakai V. Selamat pagi Kakak, izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Hey, terima kasih. Oke Kak, Kak Veronica, siap. Ada Kak Olivia juga nih. Pagi Kak, mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Boleh. Ini dari Kak, aduh siapa nih? Aku lihat dulu ya. Kak Asri, siang. Hai Kak Asri, mau request lagu Haha dari Sabrina Leaner ya. Makasih. Oke Kak Asri, tenang aja. Dan ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Halo, assalamualaikum. Kok assalamualaikum? Waalaikumsalam. Mau request lagu dari JKT48 yang Fortune Cookie. Oke, bakal aku puterin juga. Oke, kalau kayak gitu, karena ini banyak banget yang pengen diputerin lagu Haha dan Sumpah Mati, maka kita akan mendengarkan ini dulu. Ada Haha.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Itu dia lagunya dari Salina Gray, Sumpah Mati, yang banyak banget yang request tadi. Thank you banget yang udah request. Next request kita bakal move ke lagu-lagu yang seru-seru juga, gak kalah serunya dari lagu-lagu yang tadi aku udah puterin. Ini lagu dari Kak Audrey. Hai Kak, aku mau request lagu Daniel Caesar dan juga Her Dong yang Best Part. Aduh, enak banget nih didengerin siang-siang hari. Jadi bikin kita, oh, mau sing along gak sih? Terus ada juga Kak Lisa. Lisa Blackpink? Bukan ya. Ini ada Kak Lisa yang mau request lagu Ocean and Engines dari Nicki. Pada galau ya kamu, kenapa? Ocean and Engines, okay, bakal aku puterin juga untuk kamu Kak. Tenang aja, bakal ada lagu Ocean and Engines. Itu dia teman Pro 2, requestannya nanti bakal aku cari lagi kira-kira lagu siapa yang pas atau mungkin masih ada yang ngetik kali ya. Nanti bakal aku bacain juga siapa yang udah request-request di hari ini. Oh, udah ada masuk nih, pas banget. Dari Kak Kak Joseph. Hai Kak, aku tadi habis ngetik. Iya, aku tahu. Aku mau request lagu Membasuh Dong dari Hindia. Oh, cantik banget lagunya dan juga Rara Sekar ya. Oke, boleh banget. Udah lama enggak dengar Membasuh, jadi kita dengerin dulu Best Part Ocean and Engines baru Membasuh.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda.

agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Semoga juga kamu terisi kembali kehidupan kamu yang mungkin sempat kosong dan mungkin juga sempat bingung. Aku arahnya kemana ya? Tapi Membasuh ini adalah salah satu lagu yang menurut aku punya makna yang sangat-sangat mendalam. Kenapa mendalamnya? Karena benar-benar untaian doa gitu. Benar-benar doa seorang yang mungkin sedang ada di fase-fase lagi kering-keringnya, lagi draining ya, lagi mikir kayak aduh, something live inside me gitu. Ada yang hilang dari dalam diriku, ada yang keluar dari dalam diriku, dan itu bikin kamu jadi mungkin bingung, ini arahnya mau kemana. Tapi aku yakin ketika kita udah berdoa lagi dan kita mencari diri kita lagi, kita bakal menemukannya. Amin. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ke requestan-requestan yang sudah ada dan hadir menemani aku di siang hari ini. Ada dari Kak Febri. Hai Kak Glo. Hai Kak Febri. Aku mau diputerin lagu Still My Girl dong dari One Direction. Aduh, Everybody Wanna Steal My Girl. Boleh, nanti bakal aku puterin untuk kamu. Terus ada juga nih, aku lupa tadi mau diputerin lagu apa ya. Aku jadi kesenengan gara-gara denger lagu Hindia yang tadi, karena benar-benar secantik itu teman Pro 2, lagunya benar-benar cantik sekali. Nanti bakal ada lagu yang benar-benar, semoga itu benar-benar lagu yang menunjukkan kita bisa punya kekuatan di dalam diri kita sendiri. Amin. Oke. Dan itu dia ya, requestan satu dulu dari Kak Febri. Nanti aku cari lagi ya, akan ada lagu apa lagi nih yang kira, oh aku ingat, ini baru ketemu nih. Ada yang mau diputerin lagu All My Life Has Been A Sealed All Door In My Face, Love Is Open Door judulnya. Love Is An Open Door. Love Is An Open Door. Aku cari dulu Open Door. Ini lagu, kalau misalnya kamu nonton Frozen sih pasti kamu tahu ya. Jadi ini lagunya seru banget. So, aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang udah di request dari teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.
1: Okay, can I just say something crazy?
2: I love crazy.
1: All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you.
2: I was thinking the same thing.

0: see something crazy? Will you marry me?
1: Can I see something even crazier? Yes!
2: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Siapa future husband kamu? Pengennya siapa? Kalau aku sih masih belum tahu ya. Oke, karena ini juga udah habis jamnya kamu untuk request-request manja. Thank you banget buat kamu yang udah request ya, teman Pro 2. Semoga hari ini menyenangkan untuk kamu semua yang lagi mendengarkan aku. Ya, pokoknya aku masih nemenin kamu sama Glow sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. 3 jam lagi waktunya untuk bersama-sama sama aku. Asik, masih lama ya. Bakal ada informasi-informasi yang menyenangkan. Habis ini bakal ada muda kreatif, informasi seputar UMKM dan juga ekonomi digital yang nemenin kamu. Stay tune terus pokoknya, karena masih ada hal-hal yang menarik untuk kamu dengarkan. Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist hari ini ada Nightingale Lane from Ray.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, hai. Santai siang waktunya. Aku menemani kamu bersama Gelo sampai jam 1. Kita bakal bahas tentang informasi seputar ekonomi digital, seputar UMKM dan juga pelaku industri kreatif ya. Banyak banget yang mesti kamu simak. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti azan sholat zuhur bakal dikumandangkan di jam 12:25. Jadi mungkin kamu lagi lagi bersiap-siap pulang, mau istirahat, mau makan siang. Selamat makan siang dan selamat beristirahat. Nanti balik lagi ke kantor, mungkin buat kamu yang ngantor. Dan buat yang sekolah, semangat. Aku yakin kamu pasti lagi keluar main ya. Oke, okay, kalau kayak gitu bakal ada lagu-lagu dulu sebelum aku kasih kamu beberapa persoalan, isu-isu yang bisa mengisi otak kamu. Kita dengerin dulu lagu-lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Waktunya aku untuk kasih kamu informasi seputar ekonomi ya. Kita lanjut ke informasi pertama. Informasi pertama aku akan hadirkan ke kamu, ini ada Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau FESYAR KTI 2026 yang resmi ditutup di Lombok Epicentrum Mall dia hari Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Selama 3 hari ya penyelenggaraan festival ini ternyata punya capaian transaksi yang gokil banget ya, sebesar 14,7 miliar dan juga penghimpunan wakaf yang melampaui target. Gokil. Untuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB yaitu Hario Kartiko Pamungkas juga mengatakan kalau FESYAR KTI 2026 ini berhasil memperkuat ekosistem ekonomi dan juga keuangan syariah melalui berbagai macam program strategis yang melibatkan pelaku usaha, pesantren, akademisi sampai generasi muda dari 22 provinsi di kawasan timur Indonesia. Wow, keren banget sih. Dan Hario juga menjelaskan nih kalau bisnis matching pembiayaan membukukan transaksi sebesar 13,5 miliar. Ini melampaui targetnya yang 11 miliar. Dan berarti wow, lumayan banyak ya teman produk, 2,5 miliar nih surplusnya. Sementara untuk bisnis matching penjualan produk UMKM syariah dan juga industri halal itu menghasilkan omset 1,2 miliar lebih tinggi dari targetnya yaitu 1,1 miliar. Berarti wow, banyak banget nih untungnya. Dan pastinya ini juga hasil yang sangat-sangat memuaskan ya, dan semoga seperti ini nih bisa terus memperbaiki perekonomian Indonesia yang lagi lagi lumayan jatuh teman Pro 2 ya. Oke, itu dia informasi pertama. Habis ini bakal ada informasi-informasi selanjutnya tentunya hanya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Wah. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang dari kemarin pergi ke Mandalika? Aku lihat rame banget ya, Mandalika luar biasa. Bahkan menampung berbagai macam orang dari luar daerah. Apakah kita akan jadi spot tourism? Aku gak tahu ya. Apakah kita bakal jadi pariwisata, pusat pariwisata Indonesia? Aku juga gak tahu. Apakah bisa? Itu dia pertanyaannya. Ngomong-ngomong soal Mandalika, aku mau kasih tahu ke kamu, ini Gubernur NTB yaitu Muhammad Iqbal itu mendorong Mandalika Street Food Festival yang jadi salah satu agenda rutin. Nah, soalnya kegiatan ini juga ternyata dinilai mampu untuk memberikan dampak ekonomi langsung untuk para pelaku UMKM. Iyalah ya, sekarang tuh Mandalika jadi tempat yang banyak banget dikunjungi, bukan hanya orang-orang dari Lombok ya, tapi banyak banget orang-orang dari luar Lombok mau ke Mandalika Circuit gitu. Dan menurut Iqbal sendiri, peningkatan transaksi ini juga menunjukkan penyelenggaraan event pariwisata itu gak hanya menghadirkan hiburan bagi wisatawan ya, tapi juga jadi motor penggerak buat ekonomi masyarakat kita. Nah, karena itu dia juga berharap nih kegiatan ini bisa digelar secara berkala alias rutin, yang pastinya bisa melibatkan banyak UMKM yang bisa mempromosikan mungkin produk-produk asal daerah kita NTB, mau dari Lombok ya, mau dari Sumbawa, boleh banget ya. Selain itu, selain Bapak Gubernur kita meninjau stan kuliner dan juga produk ekonomi kreatif, Gubernur kita juga melakukan prosesi ngampet beli ya, yaitu membakar secara simbolis 100 tusuk sate khas Lombok yang kemudian dibagikan gratis kepada ribuan pengunjung. Wow, ngampet beli, benar-benar sebeli itu sih. Dan festival ini digelar dari tanggal 10 sampai 12 Juli ya 2026. Ini jadi salah satu rangkaian pendukung Pocari Sweat Run juga, yang pastinya kamu udah tahu karena banyak banget yang ikutan. Aku juga lihat benar-benar, oh teman-teman aku pada banyak banget yang ikut ya. Ya mungkin itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu bahagia dan bikin kamu jadi makin semangat. Itu dia. Dan kegiatan yang diselenggarakan sama pemerintah ini juga jadi salah satu hal yang luar biasa sih, menghadirkan 24 tenan kuliner dan juga ada 8 coffee shop dan roastery, ada 5 pelaku UMKM kriya dan wastra asal Pulau Lombok. Gokil banget, semoga kita bisa jadi salah satu daerah yang dikunjungi sama banyak orang ya. Karena di Mandalika ini juga festival food ini ada banyak banget ya yang dijual, ada ayam taliwang, ada sate rembige, sate bulayak, sate tanjung, sampai nasi balap. Itu bisa banget kamu dapetin. Makanya banyak banget orang-orang yang ke Mandalika festival food ini, dan pastinya bakal banyak juga yang ikut sih ya untuk kegiatannya kalau misalnya diadain secara rutin. Amin. Semoga aja. Ingat ya Pak, jangan diadain sekali karena aku juga gak dapet pergi sekarang. Mungkin tahun depan aku dapat pergi. Oke, itu dia informasinya teman Pro 2. Masih ada segmen-segmen menarik lainnya, so stay tune terus.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Wow, ini saatnya juga aku berpisah ke kamu untuk kasih informasi-informasi seputar ekonomi. Abis ini bakal ada zona olahraga, informasi seputar olahraga yang aku udah gak sabar banget mau kasih tahu. Biasanya aku paling gak suka informasi olahraga, tapi kali ini aku suka karena aku udah tahu apa yang akan aku bahas. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, hai, masih sama Glow. Dan kali ini bakal ada informasi olahraga. Asik, informasi olahraganya kayaknya seru-seru ya. Karena bentar lagi kita mau babak semifinal di Piala Dunia. Dan bentar lagi juga mau final. Gak kerasa ya, udah 1 bulan kita merasakan dakdikdukser dari Pesta Bola Dunia. Oke, nanti bakal ada informasinya itu. Jadi jangan kemana-mana. Aku bakal menyajikan yang seru-seru banget. Ada informasi tentang Norwegia yang walaupun udah pulang tapi masih gokil. Informasinya nanti akan aku suguhkan ke kamu. Hello.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Informasi olahraga. Oke, kali ini informasi olahraganya, tadi aku sempat ngebuka sosial media, terus ngeliat di beberapa postingan ya di Instagram. Aku lihat tadi penyambutan timnas Norwegia yang pulang karena kemarin abis dikalahin sama Inggris. Tapi keren banget loh, luar biasa. Mereka disambut dengan penuh haru ya, dengan penuh kebanggaan. Bahkan ada 100.000 kalau gak salah masyarakat Norwegia itu lagi nongkrong di Oslo. Terus abis itu mereka benar-benar disambut dengan luar biasa keren banget. Bahkan sampai putra mahkotanya juga ikut menyambut. Terus mereka ngadain satu tradisi seperti biasa, tradisi The Viking ya, yang itu keren banget sih. Menurut aku, supporter yang baik adalah supporter yang ketika timnya kalah itu tetap diapresiasi gitu loh. Bukan berarti kalau kalah itu kamu jelek, enggak kayak gitu. Namanya juga pertandingan ya, ada yang menang ada yang kalah. Jadi ketika tim kamu kalah ya tetap harus disambut dengan lapang dada dan pastinya dengan apresiasi yang tinggi. Karena hey, ini Piala Dunia dan Norwegia ini juga baru masuk kayaknya ya. Baru masuk juga di Piala Dunia, jadi kayak ini adalah pencapaian yang luar biasa. Sama kayak KP Verde juga waktu pulang ke kampung halamannya juga benar-benar disambut dengan sangat meriah. Nah, kalau misalnya hal-hal ini juga terjadi mungkin di tim-tim selanjutnya, aku harap sih negara masing-masing masih bisa memberikan apresiasi yang tinggi juga kepada timnasnya yang sudah membela negara mereka di Piala Dunia. Bukan hanya waktu mereka menang, tapi waktu mereka kalah. Karena banyak juga ya negara-negara yang tidak mengapresiasi walaupun mereka udah berjuang mati-matian, tapi gak diapresiasi waktu timnya pulang. Jangan sampai kayak gitu. Kita juga sebagai warga negara harus mengapresiasi tim siapapun. Kalaupun kalah ya udah, kalaupun menang ya alhamdulillah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, buat kamu yang cari-cari informasi tentang Kak gimana sih Piala Dunia jadwalnya gimana, biar aku reminder kamu lagi kalau nanti bakal ada pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol di jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah. Jatuhnya sih besok ya. Jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah, dilanjutin besoknya di hari Lusa, di hari Kamis, ya disambut dengan jam 3 juga Inggris lawan Argentina. Aduh, jujur bingung banget gimana teman Pro 2. Prancis bakal lawan Spanyol nih, menurut aku Lamine Yamal versus Kylian Mbappe dan kawan-kawan sih ya rada gimana ya. Oyar Bazal ada di Spanyol, ada Lamine Yamal juga, tapi di Perancis ada 4 bro. Ini aku gak tahu bakal kayak gimana chaosnya. Ada Olise, ada Mbappe, ada Barcola, ada Doué. Aduh banyak banget ya. Belum ada Dembele lagi, belum juga nih di Perancis. Di Spanyol kita masih lihat dulu apakah bakal mantap pertandingannya.

menurut aku sih bakal mantap banget. Nanti aku bakal nonton juga dan kita lihat gimana hasilnya dan siapa yang berhasil melaju ke final ya. Apakah Perancis, apakah Spanyol, kita nggak tahu. Kalau kamu dukung siapa teman Pro 2? Aduh, aku nggak bisa dukung karena ini susah banget untuk milihnya.

3 mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Yeay, itu dia informasi seputar olahraga teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku di Zona Olahraga. Abis ini bakal ada Entertainment Today yang tentunya masih sama aku juga. Dan buat kamu yang mau nonton nanti malam, jangan lupa tidur siang biar kuat begadangnya, karena jam 3 atau mungkin tidurnya lebih cepat kali di malam hari ya. Jam 8 udah tidur, nanti jam 3 baru bangun lagi. Abis itu aku gak tahu sih, kayak bakal kelarnya jam 6-an deh atau enggak jam setengah 6. Kalau masih bisa tidur sih enak, tapi kalau gak bisa tidur ya kasihan juga sih. Ya begitulah ya informasi-informasinya. Nanti bakal ada Entertainment Today sama aku juga. Dan stay tune terus.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video assistant referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik.

0: satu Entertainment Today.
1: Entertainment Today bersama
0: Goplu.
1: Goplu. Lucu
0: salah.
1: Banget.
0: Glopu.
1: Glopui.
0: Iya. Kau pasti inget yang itu ya.
1: Iya. Aku kayak kayaknya lucu deh. Kita masih ada kita dan kita bakal kasih informasi-informasi tentang
0: hiburan.
1: Benar, hiburan.
0: Itu sebenarnya menghibur kita juga sih.
1: Iya sih, kita juga kadang cari ya.
0: Iya.
1: Bukan untuk kamu,
0: bukan
1: tapi untuk kita.
0: Bukan cuma teman Pro 2 aja yang butuh hiburan, tapi kita juga butuh hiburan walaupun kita menghibur itu sambil kerja.
1: Iya sih. Kadang kita enggak sempat kalau misalnya enggak kerja enggak tahu informasi-informasi
0: iya
1: ini.
0: Iya lagi, benar-benar kita update juga sama kayak kamu ya supaya enggak ketinggalan karya-karya terbaru.
1: Yes.
0: Film, terus juga dari musisi.
1: Betul.
0: Terus juga mungkin seleb-seleb sekarang lagi apa ya?
1: Lagi ada gosip apa sih tapi yang positif.
0: Nah itu sih, aku lebih sukanya yang kayak gitu, yang memotivasi kita supaya ini kan banyak yang bisa kita influence ya.
1: Yes.
0: Apalagi kita sebagai anak-anak yang masih pengen aktif.
1: Asik. Aktif apa sih kita ini?
0: Aktif, produktif, dan bercuap-cuap terus.
1: Yaudah, nanti ada informasinya selengkapnya. Stay tune.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Informasi tentang hiburan.
1: Iya, tapi kita tuh wajib mensyukuri apa.
0: Ih, tua banget lagu. Masih banyak lagu barunya tahu. Kenapa kan harus lagu yang zaman dulu?
1: Yang membekas itu yang itu. Iya gak sih? Mengingat, deep banget itu soalnya orang-orang tua.
0: Iya, ini kayak satu film di, bukan film sih, ini apa? Satu tayangan di stasiun TV ya. Aku
1: Iya, bener.
0: Aku tahu lagunya gara-gara
1: tahu
0: itu
1: ya?
0: Tahu.
1: Kamu hafal kan adegan-adegan orang yang memberi gitu kan.
0: Aku lebih ke ngeliat banyak banget hal yang harus kita syukurin gak sih?
1: Iya, apalagi sekarang bakalan comeback kah? Atau bakalan ngapain mereka
0: denger,
1: nih?
0: Dengar sih om-om ini, aku bilangnya om ya karena emang jauh banget
1: iya,
0: sama
1: emang
0: aku
1: sih. Emang bener.
0: Om-om
1: cocok
0: ini,
1: loh.
0: Iya sih om-om. Sama kayak om-om Amtenar soalnya usianya.
1: Ih mirip sih, mirip kan? Tapi muda dia dong.
0: Enggak mudah.
1: Iya beda tipis.
0: Ini karena memang gayanya itu loh.
1: Iya bener-bener.
0: Emang gitu. Emang agak keren skena-skena gitu.
1: Kemarin kan Amtenar ini album baru ya. Mm-mm. Dia gak kalah juga berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya makanya aku mau bilang itu. Dan ini albumnya berbahasa Inggris.
1: Oh sama.
0: Iya makanya sama. Apakah sekarang lagi musim-musim ngeluarin album bahasa
1: Bisa
0: Inggris?
1: Bisa jadi. Ya karena udah internasional sih sekarang tuh.
0: Iya sih.
1: Iya kan. Di Lombok aja sekarang kamu mau pergi kemana-mana tuh isinya bule.
0: Iya bener. Jadi bule. Mau Mandalika, bule
1: dan Pak Le.
0: Itu Jawa dong, bukan internasional.
1: Tapi banyak, Pak Le juga banyak.
0: Iya.
1: Tapi udah pulang sih sekarang.
0: Iya, karena udah enggak ini lagi ya, kemarin habis Pokari, Ran.
1: Iya, betul. Jadi, tapi kita kok bahasin itu?
0: Bukan, kita mau bahas ini yang
1: The
0: ternyata
1: Massive.
0: The Massive. Iya, The Massive bikin lagu baru, guys. Ini buat kamu, apa sih nama fansnya ya? Buat kamu yang ngefans sama The Massive lah pokoknya.
1: Ada apa ya? Teman The Massive.
0: Teman
1: Pro 2. Teman Pro 2.
0: Bukan, The Massive Mania.
1: Oh, aduh bola.
0: Massive, Massive.
1: Atau Massive
0: Mania. Masa? The Massive Lover. Enggak tahu. Nanti kita dimarahin sama fansnya.
1: Ntar kita diserbu lagi.
0: Diserbu, jangan. Ini ternyata The Massive udah melahirkan bukan album, ternyata single.
1: Oh, single.
0: Iya.
1: Oke.
0: Judulnya adalah On Our Own. Triple O, On Our Own.
1: O3.
0: Kalau O2 oksigen, ini
1: iya,
0: O3.
1: Ini O3. Apanya Putri?
0: Bukan. Nah, agak kimia banget ya. Agak tabel periodik nih. Ini ternyata lagunya udah dirilis lama di 27 Mei 2020.
1: Oh iya, bulan kemarin, 2 bulan yang lalu.
0: 2 bulan yang lalu. Nah, ini memang benar sih kalau kata kamu kan dia pengen menembus pasar global, benar. Itu dia.
1: Iya kan, internasional kan. Dan ini jadi karya bahasa Inggris terbaru The Massive, karena sebelumnya dia juga udah nyisipin sih lagu-lagu bahasa Inggris di album mereka gitu.
0: Aku belum tahu sih, tapi berarti
1: yang mana ya?
0: Iya, aku juga ya.
1: Aku yang lagi mana? Mikir-mikir atau mungkin next release single gitu kan ya.
0: Kali.
1: Iya, karena ini katanya bagian dari strategi untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. Setuju sih.
0: Iya, kayaknya harus sih. The Massive kamu harus ngambil hati orang lain.
1: Yes, betul.
0: Oke, ini ternyata ditulis sama Rian juga ya?
1: Iya,
0: Rian
1: bukan
0: pemberitaan.
1: Rian Sono.
0: Bukan.
1: Beda. Dia enggak bisa nulis ini, dia nulisnya artikel.
0: Iya, nulisnya artikel berita ya. Kalau yang Rian ini bukan. Tenang aja.
1: Dan lagunya ini tentang refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan.
0: Aduh.
1: Sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan.
0: Aduh, kisah yang mungkin Anda kenal.
1: Iya. Bisa jadi itu adalah perjalanan kita sebagai manusia, Cie.
0: Benar.
1: Ya, perjalanan manusia sejak lahir ke dunia lalu tumbuh di kenyataan kehidupan yang keras dan tidak mudah.
0: Aduh. Benar.
1: Relate sih kata aku ini.
0: Benar banget. Apakah kita bakal relate? Kita gak tahu juga.
1: Iya.
0: Ternyata juga dia bekerja sama perusahaan internasional ya.
1: Wow.
0: Ini ya, adanya di Los Angeles. Jadi namanya adalah A&R Worldwide. Oh.
1: Dan ternyata dia pernah bekerja sama dengan sejumlah nama-nama besar.
0: Adele, Coldplay,
1: Katy Perry.
0: Wow, dan ada The Massive di sini, bangga gak kamu?
1: Bangga banget sih.
0: Aku juga
1: aku.
0: Bangga. Mungkin kita bakal dapat Grammy Award.
1: Iya, yeah, maybe from The Massive.
0: Enggak tahu. Tapi nanti kita lihat-lihat lagi ya, bakal masih bisa? Belum tahu juga.
1: Yuk, bisa yuk.
0: Bisa yuk.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Informasi yang satu ini menurut aku gemes sih.
1: Iya, aku juga gemes. Tapi aku mau minta maaf dulu sih ke Teteh karena gak bisa dateng.
0: Wow, Teteh
1: mungkin
0: siapa?
1: Mungkin makanya dia mengundang yang legend ya.
0: Siapa Teteh siapa sih?
1: Teteh Yura.
0: Ay, kenapa emang kamu minta maaf sama Yura Yunita?
1: Iya, karena kan dia udah jadi tuh rumahnya.
0: Rumahnya yang benar-benar sebagus yang
1: sesuai sama apa yang
0: dicita-citakan
1: sama Kang Dono.
0: Tapi dia sekarang lagi pergi nonton Piala Dunia, jadi kosong rumah barunya.
1: Iya ya.
0: Makanya
1: dia undang terus ya.
0: Undang terus. Makanya kemarin agak sedikit ngebut ya. Satu katanya satu hari 15 artis. Enggak sih, kebanyakan. Kebanyakan
1: kayaknya
0: banget.
1: Berbusa deh.
0: Berbusa, bener.
1: Oke, okay, tapi ini segmen yang lucu sih kayak iya, Nanda bilang.
0: Emang aku udah dari awal tuh dia bilang mau buka segmen ini kayak iya cocok sih sama dia. Dan dia kok rada ekstrovert gitu gak sih Yura?
1: Iya bener. Kayak mungkin hanya beberapa orang-orang pilihan sih menurut aku.
0: Kalau yang ini gak dipilih menurut aku keterlaluan. Mama aku marah kalau dia gak pilih yang ini.
1: Ini legend kan?
0: Ini bener-bener menurut aku denger lagunya itu pas aku TK, tapi sampai sekarang aku lihat dia
1: masih
0: tetap,
1: bisa
0: tetap begini maksudnya.
1: Bener,
0: perawakannya bener. Kok bisa dia seawet muda ini? Aku gak tahu, tapi ini bilangnya apa sih, ibu ya? Atau bukan, kayaknya bukan ibu sih. Bilangnya, dipanggilnya apa? Tante?
1: Bunda.
0: Oh bunda, Bunda Hetty.
1: Aku asal nebak sih.
0: Kayaknya ya, cocokan bunda.
1: Soalnya aku kayak gak pernah denger orang nyebut Bu Hesti. Gak pernah. Mam Hesti?
0: Gak pernah.
1: Mbak Hesti apalagi?
0: Hey,
1: beda orang.
0: Rada, itu beda. Itu Hesti yang beda. Hesti, yeah. Temennya Desta kali, yeah. Ini Hetty.
1: Iya, makanya.
0: Makanya itu Yura kemarin abis kolaborasi di salah satu segmennya di YouTube yang namanya apa ya namanya? Ini segmennya main ke rumah. Jadi memang si Yura ini suka ngundang-undang para musisi, terus juga singer, penyanyi buat datang ke rumahnya. Yuk kita collab bareng yuk gitu. Kita bikin cover yuk. Nah, salah satunya adalah Bunda Hetty, Hettykus Endang. Yang mungkin kamu juga udah kayak, oh aku kenal
1: Bunda kita semua.
0: Bunda kita semua. Benar, setuju aku. Dengan ikonik jilbabnya yang luar biasa tinggi.
1: Iya,
0: itu,
1: nah itu
0: tidak pernah lekang
1: oleh jargonnya.
0: Waktu. Apa itu?
1: Jembul.
0: Oh itu
1: jambul.
0: Yang oh aku
1: ya
0: baru
1: kan,
0: tahu.
1: Iya kan jambulnya tuh kayak
0: ikonik ya?
1: Iya ikonik.
0: Iya sih.
1: Kayak ibu-ibu pejabat gitu loh.
0: Zaman dulu, sekarang ibu-ibu pejabat udah gak ada yang kayak gitu.
1: Ya gak ada.
0: Udah gak zaman.
1: Beda style lagi ya.
0: Beda style lagi.
1: Zaman-zaman pejabat Belanda.
0: Iya, ya kan? Rada-rada 90-an lah ya. Memang tahun segitu. Nah makanya episode terbarunya si Yura ini mengundang Bunda Hettykus Endang dan juga penyanyi muda Indahkus. Wah ini jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Nah, bayangin Bunda Hesti featuring Indahkus.
1: Ih lucu banget.
0: Aku gak ngebayangin sih.
1: Itu langsung trending kan videonya.
0: Langsung trending karena seseru itu.
1: Yes.
0: Dan ya semoga ini jadi salah satu segmen di YouTube-nya si Yura yang bikin kita jadi terhibur juga.
1: Karena ternyata mereka tuh satu darah, darah Sunda.
0: Iya sih, bener. Bener sih. Bunda Hetty juga dari Sunda. Jadi kayak nyambung ya.
1: Meni gelis pisan.
0: Gelis cenah asik.
1: Iya kan, kayak gak lekang oleh waktu.
0: Bener.
1: Iya
0: bener.
1: Kan, kayak tetap aja kayak gitu. Kita lihat di TV, kok kayak berubah. Kitanya badannya makin besar. Dia masih tetap kayak gitu.
0: Aku ngerasa kayak mukaku kok udah lebih tua daripada Bunda Hetty gitu. Dan karena mereka adalah orang-orang Sunda, jadi dia pilih lagu Bandung untuk dibawakan untuk nge-jams bareng.
1: Ning nang,
0: ey, nang ning, ning nang.
1: Beda.
0: Eh bukan
1: nang,
0: ya itu
1: ning ning nang.
0: Itu mah lagu anak kecil ya, kenapa aku kesana. Berusaha. Marahlah Teteh, maaf ya Teh, maaf ya Bunda. Aku kebawa suasana.
1: Kayak nimang bayi.
0: Oh iya, kok jadi kesana ya.
1: Udah daripada nimang bayi, nimang lagu aja.
0: Waduh.
2: Jauh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya aku harus berpisah.
1: Ih nggak mau.
0: Jangan dong. Aku kan ini udah kedinginan di sini nih di bawah AC
1: aku
0: ini.
1: Juga.
0: Aku kedinginan banget.
1: Aku baru satu jam tuh rasanya udah kayak disembalun.
0: Iya disembalun.
1: Padahalnya di Mataram, tapi jujur sih dingin banget. Mm-mm. Ya dari malam.
0: Ya?
1: Malam tuh udah mulai kerasa kan.
0: Oh, iya.
1: Apalagi pagi itu.
0: Subuh iya benar pagi benar-benar.
1: Udah lah air banget. Itu kayak air es.
0: Iya loh. Padahal kita nggak tinggal di daerah pegunungan. Kita tuh di dekat pantai.
1: Kita tuh dataran yang ya beberapa MDPL ya, nggak sampai ribuan.
0: Iya, tapi sedingin itu benar-benar.
1: Benar.
0: Aku udah kayak
1: nggak
0: sanggup lagi deh. Tapi kita harus sanggup-sanggupin demi teman Pro 2 menemani kamu di sini. Tapi yes. Bukan aku yang menemani abis ini ada Putri.
1: Baiklah.
0: Yaudah kalau kayak gitu nanti bakal ada segmen menarik. Aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Oke.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana nih? Mana nih? Mana nih?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Teman Produe, santai siang, info lokal hadir lagi untuk kamu. Kalau tadi ada Nanda yang nemenin, sekarang aku sendiri sampai di jam 7 malam nanti ya. Buat kamu yang penasaran, aku bakal hadirkan info apa aja ya siang menjelang sore hari ini. Pastikan kamu stay tune terus ya di santai siang info lokal.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Vitamin Pro 2. Ini dia mungkin salah satu yang akan kamu berikan dukungan gitu ya, karena laganya akan berlangsung, yaitu Porprov 2026 ya. Dan semangat bertanding, ratusan atlet Kota Mataram berkobar setelah kontingen resmi dilepas langsung oleh Wali Kota Mataram di halaman kantor Wali Kota Mataram ya, hari ini tepatnya 14 Juli 2026. Dan momen tersebut menjadi tanda dimulainya langkah perjuangan para atlet, pelatih, dan ofisial Kota Mataram untuk membawa nama daerah pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi NTB, yaitu Porprov NTB ke-9 tahun 2026. Jadi dalam momentum yang syarat semangat sih aku bilang, dan optimisme juga ya, Ketua KONI Kota Mataram Haji Firas Pariska menegaskan bahwa kontingennya mengusung target besar pada Porprov kali ini, yakni mendominasi perolehan medali emas dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan target tersebut menjadi bagian dari upaya Kota Mataram mempertahankan dominasinya sekaligus mencetak sejarah dengan meraih gelar juara umum untuk ketiga kalinya secara beruntun. Firas mengungkapkan optimisme tersebut bukan tanpa alasan ya, karena pada Porprov yang ke-9 kontingen Kota Mataram berhasil meraih juara umum setelah mengoleksi 152 medali emas ya, jumlah terbanyak di antara seluruh kabupaten kota se-NTB ya. Dan prestasi itu juga sekaligus mempertahankan gelar juara umum yang sebelumnya diraih pada Porprov yang ke-10 ya. Dan semoga aja nanti gitu ya, dari program-program yang sudah dilakukan gitu ya selama 6 bulan terakhir ya, optimis ya, para atlet sudah siap untuk menjalani ya pertandingan demi pertandingan yang semoga aja bisa meraih apa yang diinginkan. Jadi kontingen Kota Mataram pada Porprov NTB yang ke-12 tahun 2026 ini sebanyak 723 orang dengan rincian 579 atlet dan 144 pelatih beserta ofisial. Kemudian ratusan atlet tersebut akan mengikuti 51 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi kali ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

Okay, bertahanlah satu hari lagi. Tulang Punggung, lagunya Firsa Besari, teman Pro 2 ya. Ini mungkin banyak yang relate sama lagunya ketika kamu menjadi tulang punggung dalam keluarga kamu, atau mungkin kamu adalah salah seorang generasi sandwich. Semangat deh ya, pasti bakal ada titik terangnya nanti, bakal ada penghargaan yang kamu terima nanti gitu ya, atas usaha dan kerja keras kamu. Dan ngomongin soal penghargaan ya, Provinsi NTB baru aja mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah dengan penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji saat berkunjung ke NTB kemarin 13 Juli 2026 ya. Dan menurut Bapak Iqbal ya, penghargaan itu bukan hanya keberhasilan pemerintah provinsi aja, tapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, mulai dari pemerintah kabupaten kota hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Jadi itu untuk semua masyarakat yang ikut berperan ya. Dan dalam pertemuan tersebut, Bapak

Iqbal juga kembali mengusulkan pemanfaatan pesawat haji untuk mendatangkan wisatawan dari kawasan Teluk setelah mengantar jamaah Indonesia ke Arab Saudi. Menurutnya selama ini pesawat haji kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong. Kondisi itu dinilai bisa dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari negara Teluk ke NTB selama sekitar 1 bulan. Ya, dan itu jadi pengalaman gitu ya, pesawat haji saat proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi ya. Dan pengalaman tersebut katanya dapat menjadi dasar penerapan skema serupa untuk sektor pariwisata. Selain itu Iqbal mengungkapkan kuota haji NTB pada 2026 meningkat menjadi sekitar 5.000 orang dari sebelumnya 4.000 orang. Dan dijelaskan kenaikan itu terjadi karena pemerintah mengubah sistem penentuan kuota. Jika jumlah kuota dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sekarang pakai rasio daftar tunggu atau antrean haji. Ya, semoga aja nanti dengan penghargaan ini bisa terus meningkatkan gitu ya pelayanan ya, dan evaluasi juga pasti dilakukan oleh pemerintah ya, dan semoga aja pelaksanaan akan lebih baik lagi ke depannya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Roro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, gak berasa aku udah harus closing nih dari Santai Siang untuk info lokal. Tapi tenang aja, aku gak closing langsung ngilang gitu, enggak ya. Karena selanjutnya aku bakal nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada Sore Ceria, dan aku bakal ngobrol bareng sama adik-adik dari komunitas Membaca Nyaring, yang kemarin pas liburan sekolah mereka tuh punya kegiatan yang seru sih. Seperti apa serunya, teman Pro 2? Tahu aku bakal ngobrol deh. Pokoknya buat kamu yang penasaran, pastikan stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu bareng Putri di gelaran Pro 2 FM selanjutnya bakal ada Sore Ceria.

0: 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Barat, Stasiun Geofisika Mataram mengadakan Sekolah Lapang Gempa Bumi, SLG. Peserta terdiri dari unsur masyarakat di Lombok Barat, penegak hukum, organisasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami ini bertema menyiapkan budaya tanggap dan tangguh terhadap potensi gempa bumi dan tsunami. Berlangsung di Aula Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Desa Kebun Ayu, Gerung, Lombok Barat, Sabtu 11 Juli 2026. Peristiwa gempa bumi di Lombok menjadi bukti potensi kegempaan di Lombok. Rangkaian gempa yang terjadi selama 2018 sampai pada magnitudo 7 skala Richter itu menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga korban jiwa, dan peristiwa tersebut memantik kultur baru di masyarakat NTB tentang memahami bencana gempa bumi. Nelly mengatakan gempa bumi tidak bisa diprediksi tapi potensi kegempaan tetap ada, contoh peristiwa 22 Agustus 2022. BMKG berkomitmen terus melakukan edukasi ke masyarakat, begitu pula harapan bagi sumber daya manusia yang ada di PLTU Jeranjang atau objek vital pasokan energi negara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program jasa masuk sekolah JMS, termasuk memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pondok pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Ugi Ramantyo, mengatakan salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Menurutnya, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital yang dampaknya semakin besar seiring perkembangan teknologi. Melalui program JMS, Kejaksaan Negeri Lombok Timur juga memberikan edukasi kepada siswa, guru, orang tua mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Apabila upaya pembinaan tidak membuahkan hasil, kasus tersebut dapat dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku agar memperoleh penanganan lebih lanjut. Melalui program jasa masuk sekolah, Kejaksaan Negeri Lombok Timur berharap tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Edukasi hukum sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang disiplin, saling menghormati, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Bro 2, sore ceria hadir lagi untuk nemenin kamu. Dan aku ceria banget, kenapa? Karena sore hari ini aku gak sendiri. Aku rame-rame ditemenin sama adik-adik yang antusias banget mau menceritakan tentang keseruan kegiatan yang mereka tuh udah selenggarakan ya. Kita kenalan dulu deh sama yang udah hadir di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah masuk sekolah ya?
1: Sudah.
0: Aku udah. Oh, belum?
1: Belum.
0: Kenapa belum masuk? Masih libur?
1: Baru yang MPLS.
0: Oh iya benar. Kamu berarti MPLS?
2: Hah?
0: Enggak?
2: Enggak.
0: Enggak, kelas berapa?
2: Aku kelas 6.
0: Oh iya, ntar kita kenalan dulu deh satu-satu ya. Soalnya kalau nanya kayak gini kan mereka kayak hah gitu. Ya udah, kenalan satu-satu dulu deh. Dari jilbab Nevi kayak baju aku.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Mayra Izatun Afkar. Saya sekarang kelas 5.
0: Di mana sekolahnya?
3: Di SD ITV Zahyarsi Mataram.
0: Oke, kemarin di acara Kids Market Day jadi apa?
3: Jadi tim kesekretariatan.
0: Oke, yang nyatet-nyatet itu berarti.
3: Iya.
0: Oke, yang kerudung coklat.
3: Iya.
4: Halo semuanya.
0: Hai.
4: Nama aku Nada Nadifa Anindita, bisa dipanggil Nada. Aku sekolah di RC sama kayak Mayra.
0: Kelas?
4: Kelas 6.
0: Kelas 6. Yang tadi kelas
3: 5.
0: Kelas 5, ini kelas 6. Yeah. Nah, satu lagi.
5: Halo, perkenalkan, nama saya Mika Akila. Umur saya 11 tahun. Saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDIT Abata Lombok.
0: Kelas?
5: Kelas 5.
0: Kelas 5. Oke, nama panggilannya tadi?
5: Saya Mayra.
0: Mayra?
4: Nada.
0: Nada?
5: Mika.
0: Oke, Mayra, Nada, Mika yang udah seru-seruan ya di salah satu kegiatan yang diadain sama komunitas ya. Komunitas apa coba?
5: Komunitas Lombok Read Aloud.
0: Oke, kalian udah ikut berapa lama komunitas itu?
4: Udah lama sih.
0: Ada berapa lama tuh, berapa lama? Setahun?
4: Lebih
0: mungkin. Lebih? Mm-hmm. Dari kelas berapa ikutnya?
4: Dari kelas 5 atau 4 gitu.
0: Wah, wow, berarti udah lama ya.
4: Iya.
0: Udah sering ngebaca berarti.
4: Iya, lumayan.
0: Lumayan. Buku yang disukain buku apa?
4: Aku sih komik ya.
0: Oh, suka komik. Baik. Gak apa-apa, yang penting baca kan. Kalau Mayra?
5: Kalau saya baru-baru sih ikut komunitasnya.
0: Belum setahun berarti.
5: Mungkin.
0: Oke, tapi udah mulai suka baca-baca gitu.
5: Iya.
0: Baca apa?
5: Baca novel.
0: Oh, wow. Dari komik, novel ya. Kalau Mika?
6: Kalau aku baru pertama kali.
0: Ah, serius? Baru join berarti?
6: Iya.
0: Ah, dan ikut langsung kegiatan Kids Market Day ini.
6: Iya.
0: Wow, join-join langsung ada kegiatan ya. Dan di situ kamu jadi apa di kegiatan ini?
6: Divisi perlengkapan dan dekorasi.
0: Berarti kamu yang hias-hias kemarin itu?
6: Iya.
0: Wow, itu seru banget sih kalau menurut aku, bisa banyak belajar gitu ya tentang kayak gimana kalau kita mau nanti suatu saat bakal jadi wirausahawan, entah itu womanpreneur misalnya, cie. Dan lucunya itu emang ada tahapnya ya kalau misalnya mau belanja di Kids Market Day itu ya. Tapi boleh ceritain dulu deh, kalian tuh awalnya kenapa sih pengen ikut acara itu?
4: Mulai dari siapa?
0: Siapa yuk? Siapa?
4: Dari aku dulu ya.
0: Oke, Nada.
4: Kalau aku tuh karena awalnya ditanyain sama bunda, mau ikut gak Kids Market Day? Aku jawabnya boleh aja, tapi ngapain dulu?
0: Oke.
4: Aku terus bunda bilang, nah, ada banyak tuh, ada divisi ini, divisi ini. Ya aku milih yang paling menarik.
0: Yang paling menarik menurut kamu adalah?
4: Publikasi dan dokumentasi.
0: Berarti kamu ini ya, calon fotografer gitu ya.
4: Iya.
0: Konten kreator nih. Oke, jadi awalnya emang karena ditanyain ya, mau ikut nggak gitu ya. Berarti kamu ada jualan juga apa nggak?
4: Aku nggak jualan.
0: Oh, berarti kamu yang benar-benar manage acara itu.
4: Ya.
0: Gimana tuh hasil jepretannya ya? Jadi penasaran.
4: Aku belum yang profesional banget.
0: Cie, nggak apa-apa. Tapi gayanya udah kayak profesional. Oke, kalau Maira?
3: Kalau aku awalnya lagi cari-cari kegiatan buat ngisi liburan.
0: Iya, lagi lama banget ya liburannya ya.
3: Iya, terus akhirnya ketemu kan. Nah, awalnya itu kita kurang tertarik lah. Tapi pas kita baca-baca, kita ngeliat tentang komunitas Lora itu, kita jadi tertarik, akhirnya ikut.
0: Jadi karena oh kayaknya bagus nih gitu ya buat mengisi liburan, akhirnya ikut. Kamu apa bagiannya, divisi apa?
3: Kesekretariatan.
0: Oh, tugas kamu apa itu kalau yang kesekretariatan?
3: Kalau kita nulis surat sama nyatet-nyatet.
0: Seru nggak menurut kamu?
3: Seru sih, tapi agak capek.
0: Ya juga sih ya, sekarang kan udah ini ya teknologi ya, soalnya ya sekarang tuh banyak kan ngetik, tapi kamu harus nyatet gitu ya.
3: Iya
0: tapi ya pengalaman ya, nanti siapa tahu benar-benar bisa mengurus kesekretariatan. Nah ini yang terakhir nih, Mika bagian apa? Mika
6: perlengkapan dan dekorasi.
0: Oke, itu kenapa? Kenapa kamu akhirnya mau dan tertarik gitu?
6: Karena aku tuh suka berkreasi terus menghias-hias gitu.
0: Oh, di rumah kamu emang suka dekor-dekor gitu?
6: Suka.
0: Ah, dekor apa?
6: Dekor
0: kamar. Oh, buku. Buku-buku apa?
6: Buku tulis buat di sekolah.
0: Oh, berarti kamu hiasin gitu buku kamu?
6: Iya.
0: Kamu tempelin-tempelin atau kayak kamu bikin sendiri dekorasinya?
6: Bikin sendiri di Canva.
0: Wow, jadi bisa ngedekor gitu ya, desain-desainnya ya. Iya. Aduh, kecil-kecil udah bisa ngedesain nih, calon desainer nih teman Pro 2 ya. Oke, ntar kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi keseruan mereka, apa sih yang mereka udah lakukan dan apa yang mereka dapatkan selama kegiatan ini, karena tentunya persiapannya itu gak sedikit ya, banyak juga pesertanya. Kemarin yang ikut kegiatan itu ada berapa anak yang ikut? Yang ikut berapa? Oh, 18. Aku ngelihat contekan kalian loh. Kalian lama nih kalau nyontek. Emang gak cocok nyontek sih. Oh, berarti ada 18 anak yang ikut.
6: Iya.
0: Semuanya itu berarti mereka yang mau berjualan ya. Anak-anak yang mau berjualan. Oh, bukan. Yang ikut bukan. Semuanya secara keseluruhan.
3: Enggak, yang 18 itu yang panitianya.
0: Oh, khusus panitia aja itu 18 orang.
3: Iya.
0: Terus untuk yang marketnya itu berapa?
3: 15.
0: Oh, 15. Jadi beda-beda ya. Kalau panitia emang enggak yang jualan tuh lain?
3: Iya.
0: Oke, berarti kalian yang harus menjelaskan sama mereka-mereka yang mau jualan.
3: Iya.
0: Oke, berarti banyak pembelajaran yang harus mereka sharing juga ya. Anak-anak loh ini, teman Pro 2 ya, apalagi yang udah remaja, udah apa ya istilahnya, usia-usia yang makin terbuka gitu ya pikirannya untuk mau berusaha, harus contek nih dari mereka yang udah punya pengalaman. Tapi ntar kita bakal sharing lebih lanjut ya, jadi pastikan untuk kamu stay tune terus di Sore Ceria hari ini.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman pro 2, masih di sore ceria ya, dan aku masih bareng sama adik-adik dari Lora yang Leaders Academy. Hai. Ini berarti kalian adalah yang terpilih ya?
1: Iya.
0: Yang punya istilahnya bakat lah ya untuk bisa ditunjukin sama teman-teman yang lagi dengerin di sini ya, buat teman pro 2. Tapi aku penasaran, kan kalian udah jalanin itu sebagai panitia di tanggal 11 ya, di hari Sabtu kemarin. Itu kalian belajarnya dari mana? Apa-apa yang diajarin gitu untuk dipraktekin? Dari Maira dulu.
1: Kita diajarin tentang kepemimpinan, kerja sama tim, bagi waktu sama lain-lain.
0: Oh wow, berarti itu kamu belajar dulu?
1: Iya.
0: Berapa hari belajarnya?
1: 4 hari.
0: 4 hari, berarti itu ada kelasnya gitu?
1: Iya.
0: Wah, seru ya. Nah, ini kalau fotografer gimana?
2: Kegiatannya.
0: Ya.

0: kamu udah pelajari gitu?
1: Aku tuh udah pelajari banyak banget. Aku bisa belajar desain.
0: Mm-hmm.
1: Terus aku belajar juga buat kayak twibbon.
0: Oh wow.
1: Aku ngedit video juga banyak lah.
0: Wow, kecil-kecil udah edit video loh. Bener-bener kayak kata aku, konten kreator. Ini gak sih kayak ngambil foto dengan angle-angle gitu udah?
1: Udah, tapi gak sebagus itu.
0: Ya gak apa-apa, kan namanya juga masih berproses ya. Nah kalau Mika?
2: Aku sama kayak Mayra belajar bekerja sama, terus belajar public speaking. Terus belajar berbicara di depan umum gitu.
0: Tapi akhirnya bisa.
2: Bisa,
0: harus dong, harus bisa. Pas kemarin tuh ada nggak sih kayak kejadian yang kalian tuh berkesan banget? Ada gak? Dari Mayra?
2: Ada pas itu, pas hari H itu, kita salah ngasih merchandise buat orang yang paketnya itu bukan dapat merchandise.
0: Ah, maksudnya gimana? Nih,
2: jadi ada paket-paketnya yang jualan itu. Terus pokoknya ada merchandise kan dari Laura. Nah itu tuh cuma paket tertentu yang dapat, tapi kita salah ngasih.
0: Terus gimana?
2: Gak tahu.
0: Berarti itu keberuntungan dia berarti ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau yang foto-foto, ada foto-foto unik, lucu? Atau kejadian-kejadian?
1: Aku ada sih ya.
0: Apa?
1: Waktu itu tuh aku harusnya motonya itu gak ada orang sebelahnya harusnya. Tapi aku ke foto gitu terus mukanya lagi jelek gitu.
0: Oke, berarti aduh tambahan jepretan gitu ya.
1: Iya, terus gak ada aku foto lagi itu jadinya.
0: Oke. Di blur aja loh, di blur aja. Kalau dari Mika gimana? Yang seru, yang berkesan banget buat kamu?
2: Aku seneng karena kan aku bikin desain gapura. Terus desainnya tuh dipakai.
0: Dipakai di bagian mana? Gapura itu ya?
2: Iya.
0: Oh berarti yang di depan gapura itu kamu yang desain?
2: Iya.
0: Terus yang buat itunya siapa? Kalian bareng-bareng dibantu sama siapa aja?
2: Bantu sama Om Wayan namanya.
0: Oh wow, itu bagus loh. Kayak bisa jadi salah satu spot foto wajib ya. Kalian udah foto di situ?
2: Udah.
0: Yang fotoin siapa?
1: Kenapa? Sih.
0: Oh, difotoin juga ya iya untuk dong. Part itu.
1: Biar
0: tapi
1: aku kelihatan juga.
0: Iya, harus. No photo hoax sih kalau kata aku. Jadi kayak kamu ada emang di situ gitu ya. Aku yang motoin. Enggak ada yang percaya. Iya kan? Kalau kamu ada di foto itu baru orang percaya. Oke, dan yang paling aku pengen tanyain itu adalah kalian kan udah jalanin ini satu kegiatan ya. Satu kegiatan itu yang rangkaiannya juga lumayan banyak yang ditampilkan gitu. Itu yang rangkai yang bikin susunan acara itu siapa?
1: Kawini.
0: Siapa?
1: Kawini.
0: Oh, Kawini yang bikin. Serius?
1: Iya.
0: Kita tanya langsung dia Kawininya. Kita tanya langsung ini untuk memastikan beneran apa enggak. Digeser aja. Iya.
3: Oke, jadi untuk yang bikin rangkaiannya di Kids Market Day, rangkaian acara itu dari divisi acara, Kak Putri.
0: Oh, tapi nggak ada di sini.
3: Iya, tidak ada perwakilannya. Karena nanti kalau semua di bawah nggak cukup ya studionya.
0: Oh, iya bener, nggak muat. Oh, berarti itu rangkaian acaranya. Tapi kenalan dulu, Kak Winnie ini adalah?
3: Aku ketua panitia Laura Young Leaders Academy.
0: Oke. Ya, jadi memang udah ada partnya masing-masing ya.
3: Betul.
0: Untuk yang membuat rangkaian kegiatan tuh ada juga.
3: Betul, ada di divisi acara itu mereka membuat rangkaian acara, kemudian untuk community partner, kemudian nanti untuk pengisi acara, itu dari divisi acara semua gitu.
0: Oke, bisa jelasin dikit gak sih rangkaian acaranya kemarin tuh kayak gimana, dari awal masuk, terus juga rangkaian yang ditampilkan gitu ya, sampai kayak mereka pengen lagi gitu.
3: Jadi awalnya tuh kita ngobrol nih di komunitas Lombok Little Loud. Kita pengen anak-anak ini dibekali juga dengan soft skill, tidak dengan kompetisi, melainkan kolaborasi, karena itu juga yang akan mereka butuhkan di dunia kerja nantinya gitu kan Kak Put. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih si emak-emak ini. Akhirnya kita bikin yuk program pelatihan untuk anak-anak belajar tentang event organizing. Jadi awalnya mereka nih daftar, mereka kira ini proyeknya itu gak nyata. Terus baru pas dikasih tahu ini Kids Market Day-nya beneran. Loh iya beneran.
0: Jadi kirain kayak ini adalah kisah fiktif belaka gitu ya. Iya, ternyata enggak.
3: Iya, dikirain cuma pembekalan doang. Karena kan pembekalannya itu rangkaiannya cukup panjang ya. Mereka karena baru pertama kali, jadi kami rasa mereka butuh juga dibekali dengan materi-materi yang berhubungan. Seperti, jadi ini kita kemasnya itu dengan yang cara anak-anak banget lah. Karena lumayan berat ya Kak Put. Kalau kita ngomongin leadership tuh kan kayaknya anak-anak SD tuh
0: Kayaknya memimpin diri sendiri aja masih
3: bener banget
0: belajar.
3: Iya, jadi yang pertama tuh kayak kita bikin aku punya misi besar. Nah, di situ mereka belajar nih tentang leadership, tentang manajemen waktu gitu. Sebenarnya kan kepemimpinan dimulai dari diri sendiri ya gitu. Kemudian nanti di hari kedua temanya tuh aku bersama tim hebat. Di sana mereka belajar tuh tentang bagaimana komunikasi produktif dan teamwork. Nah, setelah itu di hari ketiga mereka temanya adalah aku punya ide keren. Di situ mereka diajari tentang event organizing, kemudian bagaimana perencanaan acara dan apa itu volunteering. Kenapa kita harus volunteering? Di sana mereka simulasi rapat tuh kayak rapat beneran.
0: Oh iya. Iya. Rapat meja apa? Segi empat.
3: Segi empat. Oh enggak sih. Rapat lantai segi empat.
0: Oke.
3: Okay. Rapat mejanya.
0: Melantai ya. Terus.
3: Nah kemudian di hari keempat, yaitu di hari Minggu 28 Juni. Itu kan pembekalan terakhir, judulnya Aku Berani Tampil. Setelah mereka menggodok ide bersama para mentornya masing-masing, jadi mereka punya to-do listnya masing-masing. Kemudian mereka diberikan pembekalan public speaking dan mereka presentasi di depan Bunda Literasi. Ketika itu Bunda Literasi datang tuh ngeliatin anak-anak ini.
0: Keren banget. Mereka langsung gitu. Ini ya berarti ya menyampaikan kegiatan mereka di situ.
3: Iya, jadi mereka memperkenalkan diri mereka tuh siapa, kemudian mereka istilahnya kayak presentasi ya. Jadi rangkaian acaranya seperti apa, kemudian mereka juga propose ketika ditanya ada nggak yang mau curhat nih sama Bunda gitu, mereka langsung tanya kalau kita mau ngajuin sponsor ke Bunda gimana caranya.
0: Agak cepat ya geraknya ya.
3: Selangkah
0: lebih mentornya. Maju ya.
3: Bener banget.
0: Terus itu berarti jadi salah satu yang poin plusnya sih kalau menurut aku ya. Terus kalau rangkaian acaranya gimana tadi yang dibuat pada akhirnya gitu ya sama divisi acara itu?
3: Oke, kemudian kan mereka ini kan anak-anak tuh ternyata idenya tuh keren-keren banget ya. Hanya saja mereka memang perlu belajar bagaimana untuk menyusun secara struktural gitu. Jadi tujuannya apa, metodenya, pendekatannya bagaimana itu. Nah, jadi untuk acara tuh mereka tuh yang punya ide, nanti ada cosplay ya. Nanti kita kasih hadiah yang cosplay gitu. Jadi untuk susunan acaranya tuh, terus apa ya biar rame, kita bikin pentas kebun yuk gitu. Itu idenya, temanya juga dari mereka. Akhirnya di pentas kebun itu kami bekerja sama dengan community partner kami dari Paus Biru dan Kampung Dongeng Batur Mataram. Untuk mengisi dongeng, juga untuk mengisi pementasan wayang botol gitu Kak.
0: Oke, terus aku keliat tuh ada perkenalan juga. Karena for your information ya teman Pro2, aku tuh gak sengaja kayak, ya emang kayaknya mungkin jalannya emang harus hadir ya di acara itu. Aku ngelihat langsung kayak gimana jalannya acara itu, seseru itu ya. Dan itu ada yang jual-jualan, dan jualannya tuh unik-unik ya. Kayak emang selayaknya anak-anak sih menurut aku ya. Ada berapa yang jualan kemarin?
3: yang jualan sih kami batasi 15. Sebetulnya udah sampai nolak-nolak. Dan sebetulnya kan Kids Market ini merupakan rangkaian kegiatan dari Lombok Retail Laut ya kak. Mm-hmm. Jadi kami juga menyelenggarakan di Lotim. Kalau di Lotim ada sendiri, di Lombok Tengah juga mengadakan Kids Market Day. Mm-hmm. Cuman konsepnya memang beda-beda. Kalau di Lotim naik andong bersama mereka gitu.
0: Wow.
3: Tapi kalau untuk yang panitia anak-anak memang di Mataram sini gitu. Mm-hmm. Jadi konsepnya dari anak-anak untuk anak-anak gitu. Kita pengen anak-anak tuh bisa mengkreasikan ide mereka. Gitu.
0: Dan dari ide-ide itu nanti bakal membuahkan sebuah apa ya, pencapaian sih menurut aku ya. Karena kan mereka dari anak-anak itu bisa belajar hal-hal kecil yang akan berdampak besar nanti ketika udah, ya sekarang masih SD ya, SMP mungkin akan lebih terbuka lagi gitu ya, ide-ide. Betul. Kreativitas dan lain-lain ya. Tapi aku mau tanya ke adik-adik panitia, kok kalian berdiskusi meja-meja apa ini ya? Meja elips ya. Yang paling kalian sukai deh dari kegiatan yang kemarin kalian udah selenggarakan itu apa? Mika-Mika, dari Mika deh. Yang paling disukain apa?
2: Belanjanya.
0: Iya, iya sih, aku juga suka. Enggak langsung belanja, enggak yang window shopping, belum lagi belanja online, apalagi belanja langsung. Kamu belanja apa aja kemarin?
2: Belanja
0: makanan,
2: minuman.
0: Oh, minuman. Terus apa lagi? Ada ini kerajinan juga ya kalau enggak salah ya?
2: Beli itu gantungan boneka rajut.
0: Oh, oke. Okay. Jadi part yang paling disukai adalah belanja. Ya, itulah wanita. Oke, okay. Fotografer? Cie, fotografer dipanggilnya Nada, Nada.
1: Paling aku suka itu ya sama si belanja juga.
0: Dapat berapa juta kemarin belanjanya?
1: Belanjanya berapa? 50 juta.
0: Gede juga ya duit belanjanya ya. Beli apa aja?
1: Ada boneka rajut gitu. Terus apa ya? Minuman?
0: Makanan?
1: Makanan ada juga, Papa Pau namanya.
0: Mbak Pau yang ya, ada karakter.
1: Iya.
0: Aku juga beli. Sama aku beli gula. Kembang gula.
1: Kembang gula.
0: Terus apa lagi?
1: Aku juga suka foto-fotonya yang paling bagus.
0: Oh iya dong. Kamu berarti dapat apa ya, foto yang sesuai dengan harapannya banyak juga?
1: Iya banyak.
0: Lebih banyak yang sesuai harapan atau yang gak sesuai harapan?
1: Banyak yang sesuai harapan sih.
0: Good job. Oke, terakhir dari Maira, yang paling kamu suka banget dari event Kids Market Day?
2: Kalau aku sukanya pas kita presentasi sih.
0: Ini keren sih. Kamu presentasiin apa emang?
2: Kalau aku presentasiin apa yang udah kita bahas selama 3 hari. Buat Kids Market Day ini yang kita bahas di tim sekretariat.
0: Oke. Jadi itu yang kamu paling suka. Kamu gak suka belanja kayak yang lain?
2: Suka sih, tapi aku waktu buat belanjanya cuma sedikit.
0: Kenapa?
2: Kebanyakan
0: mencatat?
2: Iya, enggak, registrasi.
0: Oh iya benar ya. Berarti aku ambil kuponnya di kamu kemarin.
2: Iya.
0: Yang paket-paket itu.
2: Enggak tahu.
0: Enggak tahu lagi.
2: Enggak ngeliat.
0: Soalnya aku belinya di itu, aku paket apa ya, aku lupa belinya paket apa. Pokoknya dapat kipas waktu itu. Oke deh, jadi banyak banyak senengnya atau banyak enggak senengnya?
2: Seneng.
0: Banyak senengnya?
2: Iya.
0: Seneng banget atau seneng aja?
2: Seneng banget sih.
0: Oke deh, berarti ini menandakan kalau mereka berhasil gitu ya menyelesaikan misi sebagai Laura Young Leaders Academy. Congratulations. Terakhir nih dari Kak Winnie gitu ya, untuk kegiatan ini mungkin kayak apa sih istilahnya, goals yang pengen didapetin dan apakah goals itu tercapai?
3: Oke, okay, Del. Kalau dari kami sih yang dewasa-dewasa ini, pinginnya tuh anak-anak punya wadah kesempatan untuk mereka tuh belajar berkolaborasi. Dan kami rasa itu tercapai ya, karena anak-anak ini kan awalnya gak kenal nih, gak saling kenal dari sekolah yang berbeda-beda. Akhirnya mereka punya circle baru dan mereka bisa kompak gitu. Itu kami seneng banget ngelihatnya, dan mereka punya ide-ide yang keren. Itu semua bisa terrealisasikan. Itu ikut puas gitu rasanya Kak Putri, itu kayak enggak apa ya, priceless gitu.
0: Betul. Dan rasa itu enggak bisa bohong ya, kalau iya, semua yang udah diperjuangkan, udah dinikmati prosesnya, ternyata membuahkan hasil juga.
3: Iya.
0: Wow.
3: Sama satu lagi Kak,
0: apa lagi?
3: Ada yang lupa.
0: Apa?
3: Jadi untuk pembekalannya itu setelah yang 4 tadi, kami kan juga bekerja sama dengan LPQI, Lembaga Pendidikan Quran Isyarat, karena di sana ada booth yang teman-teman tuli berkolaborasi. Okay. Juga. Jadi mereka nih dapat pembekalan bahasa isyarat. Itu mereka seneng banget waktu pembekalan
0: bahasa isyarat. Aku juga antusias, karena dulu aku juga pernah beberapa kali kayak komunikasi, walaupun cuman ya berapa arah ya, dibilang dua arah juga enggak, seperempat arah kali iya, tapi itu juga ya salah satu goals yang tercapai gitu ya. Bener. Kolaborasinya. Congratulations. Iya. Semoga bisa buat event-event seru lainnya juga ya, buat Lombok Read Aloud.
3: Amin.
0: Ya, untuk kedepannya. Dan jangan lupa kita akan terus bermitra ya loh. Kita bakal terus menunggu gebrakan-gebrakan kalian dengan berbagai kegiatan. Oke.
3: Okay. Thank you Kak Put.
0: Udah mau jam 5 sore, jadi kalian mau lanjut atau cukup sampai di sini? Kayaknya cukup sampai di sini, oke?
2: Okay? Oke. Okay.
0: Kalau Nagi bikin kegiatan lagi biar bisa ngobrol on air lagi ya. Oke?
2: Okay? Oke.
0: Okay. Kalau gitu saatnya Putri pamit. Kak Winnie,
3: aku juga pamit.
0: Siapa?
2: Kalau gitu
0: Maira.
2: Ya.
0: Pamit.
2: Kita pamit dulu ya.
0: Oke, okay, Nada.
2: Aku pamit dulu ya. Aku juga pamit dulu ya.
0: Bye bye.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Man.

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produe. Senja Tafakur hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini. Di hari Selasa 14 Juli 2026, dan senang banget aku bakal menghadirkan single-single religi ya untuk kamu hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini mungkin kamu udah lelah dengan berbagai macam rutinitas yang kamu lakukan ya, sedari pagi, siang, sore ini gitu ya, dan baru aja sampai rumah, atau mungkin udah ada yang dari tadi nyampe rumah gitu ya, udah bersih-bersih, udah mandi, udah rapi, udah siap-siap akan melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, karena untuk azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:15. Mungkin ada yang bakal sholat di masjid, bakal ada yang sholat di musola, atau sholat berjamaah di rumah. Oke deh, disiap-siapin alat ibadahnya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih bakal punya aktivitas hari ini, semangat, aku bakal temenin dulu. Tapi jangan lupa ibadah dulu ya, makan dulu ya, supaya badan kamu tetap sehat, kuat, fit gitu ya. Walaupun memang lagi musim kemarau, cuman udaranya dingin ya teman Pro 2. So jaga kesehatan ya. Dan siapa yang memberikan kita kesehatan? Hanyalah Engkau, hanyalah Allah teman Pro 2. Jadi jangan lupa berdoa juga.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Teman Pro 2 dari miliknya Ungu ya, untuk kamu yang mungkin sekarang sedang menikmati waktu setelah beraktivitas yang cukup banyak kesibukan yang kamu harus lalui hari ini, teman Pro 2. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, semuanya bisa kita lewati, semuanya bisa kamu lalui, dan semoga aja perjalanan hari ini tuh memberikan makna yang baik untuk kamu gitu ya. Kayak pelajaran-pelajaran luar biasa itu bisa kamu nikmati, langkah-langkahnya bisa kamu nikmati apapun itu, walaupun kadang aduh banyak sedihnya, banyak capeknya, terus juga kamu ngerasa mungkin kayak hari-hari ini cukup panjang gitu ya untuk kamu lewati. Ya udah, semangat ya teman Pro 2, karena di balik lelah kamu nanti pasti akan ada masa-masa kamu bisa beristirahat, kamu bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang kamu tunggu-tunggu gitu ya, termasuk kamu bisa istirahat dulu nih hari ini. Kamu bisa membuat tubuh kamu kembali mendapatkan energi lagi gitu ya, setelah tadi mungkin sudah habis gitu ya, energi kamu udah kesedot gitu ya dengan beragam rutinitas yang ngebuat teman Pro 2 harus istirahat dulu sekarang ya. Nikmati waktu kamu untuk mempersiapkan diri di hari esok ya, karena besok tuh masih hari ini, apa sih namanya, masih hari Rabu, Kamis, mau ketemu weekend masih lumayan panjang teman Pro 2. Jadi semangat, jaga kesehatan kamu ya, dan tentunya aku juga masih bakal nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM ya, masih di Senjata Fakur dan masih dengan single-single religi sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya

Oke, kembali padamu teman Pro 2 ya. Single dari miliknya tiga komposer featuring IDP ya. Dan tentunya kita kemana lagi akan kembali kalau bukan ke sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi sibuk bergelut dengan dunia, ayo kita sholat maghrib dulu ya, sebagai kewajiban yang harus kita tunaikan, baru lanjut lagi dengan aktivitas kamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

pagi teman Pro 2, sang pemuja Baidul Jelani featuring Fadli Arifuddin ya. Single yang satu ini gak berasa udah ngebawa aku ke ujung ya, bukan ke ujung sih, ke akhir acara dari Senja Tafakur. Karena udah mau menuju pukul 19.00 ya, dan aku udah muterin single-single religi ya, mengajak kamu untuk yuk kita sholat maghrib gitu ya, pada waktunya, tepat waktu. Buat yang belum sholat, hayo, belum jam 7 malam, jadi masih ada waktu ya. Dan untuk teman Pro 2 ya, mungkin bakal punya kegiatan di malam hari ini, sehat terus, semangat terus ya, dan nanti bakal ditemenin terus Pro 2 FM di gelaran-gelaran selanjutnya. Nanti bakal ada jaga malam juga ya, bareng sama Nadia dan juga Dipa yang akan nemenin kamu. Jadi aku pamit ya, langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Selasa 14 Juli 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah sebagai strategi mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Program ini menjadi inisiatif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan para guru yang mengikuti pelatihan akan menjadi pendamping di sekolah untuk membimbing siswa dalam membudidayakan cabai. Dan mereka nantinya Sompro 2 itu akan menjadi pendamping sekolah juga ya, untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai teknik budidaya cabai. Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2 Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pondok pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak, hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramentio itu mengatakan salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Menurutnya, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital yang dampaknya semakin besar seiring perkembangan teknologi.

0: Pro2 untuk kamu Tom Pro2, dan setelah ini bakal ada musical live, chat live dari Pro2 Jakarta. Jadi buat kamu Tom Pro2, stay tune terus ya, karena nanti bakal ditemani oleh Edit dan juga Rati Putri ya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro2FM. Stage 1.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gokil. Apa kabarnya?
2: Halo Kak. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga nggak sendirian. Ini sama siapa ini?
2: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
3: rilis ya.
2: Rilis baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
1: Gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
2: lagu yang aku baru rilis.
1: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
2: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
1: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
2: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
1: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
2: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
1: Oh dan gitu. Oke.
2: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
1: Oke. Okay.
2: Keluar single lagi.
1: Nah, kenapa akhirnya
2: cuman upcoming abis ini?
1: Oke.
2: Okay. Semoga EP.
1: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
2: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
1: Betul.
2: Cuman promonya berat, cukup berat.
1: Iya sih, benar.
2: Karena sendiri indie gitu.
1: Berarti sekarang indie ya?
2: Iya, jatuhnya masih
1: indie ya.
2: Independent banget.
1: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
2: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
1: bener,
2: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
1: Okay,
2: dan promonya.
1: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
2: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
1: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
2: Bisa lah ya.
1: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
2: Aku biasanya sebenarnya pianis.
1: Oke.
2: Okay. Karena di sini juga ada piano.
1: Asik, seru.
2: Ini tempat kerja aku di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
3: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
1: Wow.
3: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
1: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
2: Betul. Itu ayah aku.
1: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
2: Oh, ada di YouTube juga.
1: Ada di YouTube juga. Oke oke oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
2: Melangkahlah Perlahan.
1: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman bro dua. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow,
2: jadi
1: perlahannya
0: panjang ya itu ya, benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full, full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu?
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, kan gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya ya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: sebenarnya
2: ngerileksin dulu pikiran. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Gak semuanya
2: tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa nggak ya? Aduh, mungkin nggak ya? Aduh, oke nggak nih? Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman bro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman bro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Yeah. Lumayan ya.
2: 5
0: menit. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya, 2
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu ini nih, lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh.
0: 2000
2: bikin sama aku salah.
1: Yes. 2020 itu ditulis lirik.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Nah, masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
2: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngelihat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, nah ini buat teman-teman produksi, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.

0: jual.
1: Okay.
0: Dan kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
0: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
1: Oh iya.
0: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh.
1: Wow.
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Sama kakak, gitu. Pokoknya
0: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya kayak ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Wow.
0: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z ini ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
2: Betul.
0: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow. Oke.
0: Okay. Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Okay. Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkahlah perlahan gitu.
1: Oh wow.
0: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
0: Hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Bro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: kalian masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue
0: House. Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita. Maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau bakal yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya. Ada
2: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: berpikir.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
2: Saya sudah diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya, karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Gitu lah, saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis.
2: Yes.
0: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh. Siapa tahu.
2: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa film dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Dengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Gitu ya, produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tenang tidak aja. Sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
2: Bye
1: bye. Music Life Chat. Teman terbaik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hai, selamat malam semuanya. Ada Dipa di sini sendirian.
1: Enggak dong, ada Nadia juga nih, nomor berdua yang menemani kamu di malam hari ini. Hai,
0: ada kita berdua lagi. Ada Nadip Basalama.
1: Wadaw, bukan Basalama ya. Jangan.
0: Ya, ada Nadia Dipa di sini, teman berdua. Dan buat kamu yang mau gabung sama kita, bisa banget karena kita lagi masuk di segmen jaga malam.
1: Betul banget, jangan galau malam-malam. Tapi buat kamu boleh deh, teman berdua, galau aja di malam hari ini ya, dan curhatin aja semua isi hati kamu. Mungkin hari ini kamu lagi sedih kayak aku, itu boleh banget.
0: Betul
1: kamu
0: banget.
1: Curhatin aja kalau Pro2 kayak gitu. Dan di mana sih tempatnya kita buat curhat-curhat, Dipa?
0: Bisa di Instagram Pro2FM Mataram, dan juga kamu bisa di WhatsApp kita 0819020570000.
1: Betul banget. Dan buat kamu nih, teman Pro2 yang punya aplikasi RRI Digital, jangan lupa ya, langsung aja join di sana, tinggal komen-komen aja di live chat. Ya.
0: Betul banget, gampang banget bukan? Bukan, ya gampang dong ya. Jadi buat kamu teman Pro2, kita tunggu curhatannya. Setelah ini ada Stephanie Poetry, dulu ada Rudimental and Madison Beer.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz.
1: Iya, Dipa aja ya. Kayaknya aku bentar lagi udah pulang sih.
0: Enggak boleh gitu. Karena buat kamu yang mau curhat, kita bakal bacain curhatannya.
1: Iya, benar banget. Pokoknya kita bakal tungguin curhatan kamu sampai jam 11 malam dan nanti kita bakal obrolin bareng nih teman Pro 2.
0: Iya,
1: jadi buat
0: kamu
1: banget yang lagi pusing-pusing banget di malam hari ini, boleh deh kamu coba diceritain overthinking kamu tuh apa sih sebenarnya. Barangkali kita juga ikutan overthinking nanti.
0: Enggak gitu. Gitu.
1: Oh, ya.
0: Karena kita bakalan ke curhatan pertama nih teman Bro 2.
1: Wow,
0: okay. Jadi kita udah ada yang mencurhat nih. Mm-hmm. Jadi ada yang abis malakin kakaknya itu Nadia. Ayo Nadia silakan curhat.
1: Enggak ada ya, aku tidak memalak siapa-siapa di hari ini. Tapi kayaknya aku malakin kamu sih tadi.
0: Ih, kok gitu sih?
1: Ya, by the way.
0: I know right. Dan teman Bro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat bisa banget ke WhatsApp kita 081-902-057000. Apa tuh? Kalau RRI Mataram ini 24 jam ya siaran langsung Piala Dunia di Pro 1-nya.
1: Duh, jujur angkat tangan gak tahu lagi gimana tuh Dipa.
0: Iya, kita kalau di Pro 2 itu visual asal review. Kita ngomentarin
1: betul
0: pemain bolanya aja.
1: Tapi kalau di Pro 1-nya iya.
0: Iya, Pro 1-nya nyarin.
1: Bener, yang tengah malam tuh.
0: Kayak gitu. Kamu nonton enggak? Tapi suaranya aja.
1: Iya, bener. Tapi emang kamu jagoin siapa di Piala Dunia?
0: Aku ngejagoin diriku sendiri.
1: Ih, apa sih? Kok pikmi banget?
0: Emang. Ya aku tetap jagoin Portugal.
1: Tapi kan Portugal udah pulang.
0: Ya walaupun dia pulang aku tetap jagoin.
1: Iya kan yang sekarang aja.
0: Ya udah kalau gitu kan? Argentina deh kalau gitu.
1: Ih, tapi ya katanya Argentina tuh anak emas.
0: Ih, enggak apa-apa dong karena Argentina kan kayak aku anak emas.
1: Sumpah. Oke. Capek banget.
0: Iya, jadi kalian harus dukung Argentina ya, guys.
1: Ya
0: jadi
1: udahlah, aku dukung yang menang aja deh. Siapa
0: ya udah siapa
1: menang
0: aja ya.
1: Iya.
0: Karena kita juga masih nungguin kamu buat curhat. Dan juga ada cireng digoreng. Halo
1: dengan
0: cireng digoreng.
1: Kamu cerita dulu cireng digoreng. Tiba-tiba masuk-masuk langsung ditodongin request lagu.
0: Gak boleh gitu ya cireng digoreng.
1: Iya, jangan gitu ya kak. No.
0: Karena kita yes untuk putar lagu dulu.

0: cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: Den yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: aduh tiba-tiba agak di on ya mic-nya. Untung aja aku bisa menjaga suara ini.
1: Iya betul banget.
0: Kalau enggak nama kamu akan tercoreng di
1: Pak. Enggak dong. Aduh. Aku kan selalu baik ke kamu, Nat.
0: Oh, iya sih, benar banget baik banget
1: Om Pro 2. Iya, karena kita sebaik itu buat Om Pro 2 juga. Betul. Karena kita selalu bacain curhatan kamu.
0: Yes, benar banget Om Pro 2.
1: Yes, buat kamu yang mau curhat-curhat bisa langsung aja di WhatsApp kita 081 902 057000.
0: Betul banget. Atau enggak mungkin kamu yang main IG ya sekarang nih langsung aja deh di follow juga IG kita @pro2fmmataram, tinggal DM aja langsung di sana.
1: Betul banget gitu. Ya, dan ini ada Adit juga yang suka bikin konten ya teman Pro 2. Jadi konten-kontennya tuh keren-keren banget ya.
0: Wow,
1: Nat.
0: Gak dipromosiin ini dia. Iya. Luar biasa banget sih.
1: Luar biasa banget ya. Tapi dia mager gitu loh.
0: Oh gitu. Iya. Konten yang bagus betul. Itu ternyata dia punya sisi magernya ya.
1: Betul. Wadaw. Jadi jangan mager-mager ya guys.
0: Oh,
1: kalau
0: iya,
1: punya
0: gak
1: skill
0: boleh mager-mager
1: toh.
0: Ya kak. Gitu.
1: Karena ini ada teman kita juga yang dari tadi tuh kepikiran soal gaji.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya seliweran kan. Jadi udah setengah tahun ini dia nge-hire ART. Terus kerjaannya kan bersih-bersih plus masak doang di pagi hari. Jam kerjanya itu dari jam 6 pagi. Ya walaupun datang jam setengah 6 kadang-kadang
0: agak
1: ya mentok.
0: Agak pagi banget.
1: Iya,
0: kata aku ya.
1: Tapi cepat banget selesainya, jam 9 pagi udah selesai gitu.
0: Oh wow, cuma 2 jam banget ya.
1: Kadang jam 7 udah balik. Kalau si yang curhat ini buat makan di luar sama suami gitu kan. Terus gajinya tuh ya lumayan lah ya per bulannya. Itu udah oke gak sih menurut kalian katanya?
0: Tapi kalau bagi aku secara dia cuma 2 jam ya.
1: Iya, bentar banget.
0: Iya, jadi kayak bagi aku itu oke sih dengan gaji. Bagi aku malah kayak kebanyakan gak sih, gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Jadi kan mungkin ART-nya bisa
1: ditanyain.
0: Cari enggak dong, bisa cari penghasilan lain gitu loh. Maksudnya
1: betul.
0: Kan paginya nih jam setengah 6 banget sampai jam 9 pagi kan ada di rumahnya si dia gitu kan. Terus ya udah pulangnya ya kali, pulang aja gitu. Barangkali mungkin dia ada kerjain, soalnya mbak aku juga di rumah kayak gitu.
1: Oke. Ya udah gitu aja deh caranya, ikutin Nadia ya teman Pro 2. Daripada kamu bingung-bingung, mending kita dengerin lagu yang seru banget. Karena ini di request sama Cireng Digoreng ya di sana. Jadi ini dia main-main gue.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh my God, tuh buat aku flashback ke masa-masa aku SD.
1: Iya lagi, jujur udah lama banget ya. Iya. Itu tahun berapa sih rilisnya yang Baby?
0: Aduh, lupa
1: itu
0: banget lagi. Mm-mm.
1: Pokoknya tuh sangat mewarnai zaman-zaman aku SD sih.
0: Betul,
1: jujur
0: banget. Jadi buat kamu teman pro 2 yang flashback dengerin lagu itu, kita sama dong flashback ya.
1: Wow, tapi jangan sampai kamu flashback ke hal-hal yang tidak-tidak nih. Barangkali kamu flashback ke kenangan kamu.
0: Waduh.
1: Jangan cukup lagunya aja ya. Kenangan kamu yang kelam itu jangan deh.
0: Ya udah deh ya, teman pro 2 yang namanya yang dulu-dulu, ya udah yang dulu aja gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, nah tapi nih teman pro 2 kamu tuh tipe yang kayak apa ya? Tadi aku bingung mau ngomong apa nih. Maksudnya kayak dulu hal-hal kenangan yang di masa lalu tuh kamu kayak ya udah mau lupain aja atau enggak apa-apa sebenarnya kalau buat diingat-ingat. Kalau kamu sih gimana, Dipa?
0: Kalau aku sih ini udah ada yang curhat ya.
1: Oh, gimana? Oke,
0: okay,
1: kalau gitu langsung
0: aja. Jadi ini dia tuh mau nanya nih, dia tuh cewek. Namanya itu Kak Epi.
1: Hai Kak Epi.
0: Kak Epi ini katanya mau nanya nih, menurut kalian teman pro 2, cowok kalau ada masalah sama hubungannya itu dan dia cerita ke mamanya itu gimana? Dan udah pasti dia ceritain poin bagian dia yang disakitin kan. Kayak emang harus ya ceritain permasalahan itu ke hubungan ke orang tuanya katanya gitu. Aku aja yang cewek ngekip sendiri katanya. Gimana jawabannya Nadia nih?
1: Aduh, gimana ya? Gak tahu sih, tapi aku juga gak yang sampai kalau ada masalah tuh gak yang sampai cerita ke orang tua gitu loh. Jadi kalau kata aku sih sebisa, selagi kamu masih bisa selesaiin bareng-bareng, ya udah selesaiin aja bareng-bareng gitu loh. Jadi misalnya kalau udah gak bisa banget dan butuh orang pihak ketiga untuk menyelesaikan, baru boleh deh kamu cerita gitu loh. Tapi bagi aku cerita ke orang yang emang netral ya. Kalau ke orang tua itu pasti akan memihak ke salah satu pihak gak
0: nah,
1: sih?
0: Nah gitu dia. Sebenarnya kalau dari aku boleh aja cerita gitu kan, kalau emang saran atau pandangannya itu dari orang dewasa. Tapi ceritanya harus adil gitu kan. Kalau cuma cerita pasti sakitin doang, ya itu malah cari pembelaan dong.
1: Iya,
0: bukan
1: lagi
0: cari solusi.
1: Itu ya, kamu jangan cerita ke ChatGPT juga ya. Karena itu pasti kamu bakal dibela terus tuh. Jangan.
0: Betul banget. Tuh kayak Kak Tita bilang, nah dia cerita ke aku.
1: Cerita
0: tuh,
1: apa
0: Kak Tita? Boleh di-spill dong, Nadia cerita apa ya? Kita tunggu ya Kak Tita ya.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Dipa udah ada nih yang cerita di
1: cerita
0: live aku.
1: Cerita ini.
0: Tapi ini agak sedih ceritanya.
1: Kenapa, siapa yang sedih?
0: Ini tuh dari Kak Arnaska ya, yang dia tuh nanya nih, apa benar level tertinggi kangen tuh kalau udah sampai terbawa mimpi?
1: Waduh.
0: Katanya. Aduh, kalau kata aku emang ya itu bisa jadi sih, karena otak kamu terus mikir-mikirin dia nih, Kak Arnaska.
1: Betul. Jadi buat kamu yang lagi mikirin dia sampai ke bawah mimpi, kayaknya emang kangen banget sih.
0: Oh, iya.
1: Karena Nadia juga sering mimpiin aku.
0: Enggak pernah dan enggak bakal mau sih.
1: Ya ampun, kok gitu sih, Nad?
0: Pokoknya tapi kayak gitu. Tapi yang katanya dia tuh kangen si dia ya, tapi udah ada yang lain. Jadi kayak agak susah ya. Misalnya kalau dia gak ada, misalnya kalau dia masih single nih, itu oke lah, masih ada kesempatan gitu loh buat ya ada sekedar say hi lagi aja tuh gak apa-apa. Nah tapi kalau dia udah ada yang lain tuh kayak dah gak ngerti ini kudu gimana gitu.
1: Iya, jadi ikhlasin aja gak sih kalau dia udah sama yang lain.
0: Bahkan katanya Kak Arnaska ini udah 5 tahun gitu tahu belum move on. Jujur agak lama banget 5 tahun.
1: Jujur lama banget. Itu kalau kamu nyicil beli emas banyak tuh dapetnya ya. Kok jadi beli emas sih
0: ya?
1: Udah jangan galauin hal yang gak pasti gitu loh. Kayak kita harus move on. Ya kita juga bakal move on nih. Tapi sebelum move on, kita mau remind kamu dulu buat curhat-curhat, buat cerita-cerita juga teman berdua. Jadi langsung aja di WhatsApp kita di mana, Nadia?
0: Di 0819 020 5700.
1: Betul banget. Kita tungguin ya.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Fraenco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak nggak?
2: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Tom Pro 2. Wow, udah jam 10 aja nih Tom Pro 2. Ini menuju 10.30 sih sebenarnya ya. Dan ini gak kerasa banget ya Tom Pro 2, yang artinya tinggal beberapa menit lagi nih waktu kita untuk bareng-bareng di Jaga Malam hari ini.
1: Betul banget. Dan Tom Pro 2 buat kamu yang lagi kayaknya nyusun skripsi, semangat
0: wow.
1: ya.
0: Semangat, walaupun pasti ada struggle-strugglenya, pasti ada apa ya istilahnya, kayak
1: apa
0: mager-magernya yuk. Juga kayak Dipa nih, dia tuh mager banget dulu,
1: aku rajin.
0: Yakin enggak mungkin kayak gitu ya Tom Pro 2. Jadi ya udah, dipaksain aja enggak sih?
1: Betul banget, jangan kayak Nadia males-malesan ya Tom Pro 2.
0: Enggak pernah ya.
1: Terus ini teman kita dia overthinking, ngulang matkul itu gak apa-apa banget kan. Belakangan ini dia stres banget nih karena nilai gitu kan. Dia semester 4 IPS, IPK kali ya, IPK-nya cuma 3,25 gitu. Jadi tinggal kurang lebih 60 SKS lagi kayaknya gak bisa menggapai cum laude.
0: Oh, berarti emang dia ngejarnya cum laude nih Tom Pro 2.
1: Jadi
0: gitu.
1: Kecuali dia ngulang 2 matkul katanya.
0: Oh gitu.
1: Tapi takut ngulangnya itu sih bukan masalah nanti sekelas sama adik tingkat ya, lebih ke takut gak ada temen gitu.
0: Iya sih, jujur aku juga yang bikin aku takut, tapi alhamdulillah aku gak ngulang ya. Tapi misalnya kalau aku ngebayangin dan istilah kayak bakal ngulang tuh mungkin kayak aduh aku malu banget gitu loh, kayak takut gak ada teman.
1: Oke, betul sih. Makanya aku tuh karena aku masih semester 2 nih teman pro 2, aku tuh butuh masukan kayak gini gitu loh.
0: Agak semester 2 ya, di S berapa? Amin.
1: Aku kan S2.
0: Oke. Okay. Iya, amin
1: betul.
0: Aja deh ya teman pro 2.
1: Dan dia juga mau S2 kan?
0: Iya.
1: Kalau
0: S4 aja deh, boleh enggak langsung gitu loh.
1: Nah, dia mau serah S2-nya.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Okay.
1: Hai, Tong Produ, balik lagi bareng kita berdua di sini. Dan setelah tadi ya, kita udah baca-bacain curhatan kamu, Tong Produ. Terus kita juga udah puterin beberapa lagu yang kamu request juga di malam hari ini.
0: Betul banget. Thank you ya yang udah dari tadi mantengin kita.

0: merasa kayak oh my god, ternyata ini ya yang dirasain mami-mami ya, mamah-mamah muda gitu ya. Jadi kayak itu tapi fun banget sih. Kayak aku ternyata baru apa ya, aku sangat mengapresiasi guru TK sih kata aku.
1: Iya, karena kesabarannya seluas samudra.
0: Iya, jujur, aku disana tuh ngelihat kayak gak bisa banget asli, aku pengen cubit. Kalau dia nakal-nakal tuh rasanya kayak pengen main tangan aja rasanya. Mohon maaf nih, gak kasar ya maksudnya, tapi kayak aduh pusing gitu. Tapi dia bisa apa ya, dengan sabar gitu loh. Kayak sini duduk, maka kayak ih bisa diterakin aja, gak aduh ah suara apa.
1: Itulah
0: ya,
1: itu. Makanya Nadia gak cocok jadi guru TK ya.
0: Iya benar banget. Bukan TK aja, kayak semua ya. Pokoknya aku gak cocok jadi guru deh kayaknya nih.
1: Betul, karena kesabarannya tuh setipe tiap tisu dibagi dua, dikasih air, dibagi lagi itu.
0: Oh my god, agak langsung rapuh ya rasanya.
1: Betul banget. Jadi buat kamu teman pro dua yang abis nganterin anak sekolah ya, atau yang abis MPLS tadi deh ya, kasih tahu kita dong gimana rasanya MPLS-nya. Apakah kamu happy atau gimana nih? Coba kasih tahu kita ya teman pro dua di WhatsApp kita di mana?
0: Di 0819 020 5700.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: datang Pro 2. Wow, ini pas banget nih. Udah menempati pukul 22.50 waktu Indonesia Tengah.
1: Betul banget. Itu artinya apa, Nat?
0: Ini artinya ya mungkin apa ya? Artinya Tong Pro 2 kita harus mengeluarkan kata-kata yang biasa kita lakukan ya. Katakan gitu di akhir sesi ya. Ya, yang artinya kebersamaan kita Tong Pro 2 di jaga malam hari ini udah hampir selesai.
1: Betul gitu banget. Jadi thank you banget buat teman Pro 2 yang udah join ya, yang udah dari tadi curhat-curhat juga.
0: Betul.
1: Ini saatnya kamu berakhir sama kita karena yes, bentar lagi udah di jam 11.
0: Bener,
1: so thank you banget teman Pro 2 yang udah dari tadi curhat-curhat. Dipa yang bertugas pamit dulu.
0: Nadia juga pamit teman Pro 2.
1: Bye.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

Teman Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Soleh alaih salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
5: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore, tugas kita selesai.
4: Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah

0: Kaum Tsamud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Just for music. Just for music. Just for music.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini bersama saya Titi Nandini. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan masuk 5 besar Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah tahun ini. Target tersebut dibarengi dengan pemusatan latihan intensif bagi para peserta yang dinilai memiliki peluang meraih prestasi. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Hakim dan evaluasi pelatih saat MTQ tingkat provinsi, NTB memiliki peluang besar meraih juara di sejumlah bidang. Bidang yang paling diunggulkan adalah tilawah dan qiraat. Selain itu, cabang tahfiz Al-Quran, khususnya kategori 10 juz, 20 juz, juga dinilai memiliki potensi bersaing di tingkat nasional. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Pemprov NTB menggelar telah Training Center atau TC secara bertahap. Sebanyak 56 kori dan koriah mengikuti program pemusatan latihan, termasuk 2 pendamping bagi peserta berkebutuhan khusus.

Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blues sepanjang pertandingan dini hari ini. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid Unesimon membuat upaya Le Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi tahun 2010. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu.

0: Jack it up. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hadir lagi untuk edisi pagi hari ini di edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga semuanya sehat walafiat ya, semuanya happy-happy. Semuanya siap banget untuk beraktivitas di edisi hari ini. Kamu yang mau berangkat sekolah ya, ataupun juga ada yang mau berangkat ke kampus, ada yang mau berangkat kerja juga. Pagi ini baru bangun banget, terus ngeliatin handphone misalnya gitu sambil dengerin Pro 2 ya teman. Pro 2 semuanya udah benar-benar kayak siap banget untuk menjalani hari sih sebenarnya. Apalagi mungkin tim favorit di Piala Dunia lolos ya untuk ke babak final. Ada Spanyol yang ternyata berhasil mengalahkan Perancis 2-0. Wow. Ada yang ekspektasinya kesampaian gak sih? Atau mungkin ada yang ternyata, wah ternyata kirain Perancis gitu kan. Yaudah deh teman Pro 2, pokoknya untuk kamu yang udah siap banget beraktivitas di edisi pagi hari ini, Dini seperti biasa bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Bakalan ada informasi-informasi seru hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: info cuaca hari ini. FM Teman Pro 2. Saat informasi cuaca untuk edisi hari ini masih dini ambil dari bmkg.go.id. Oke, jadi hari ini di edisi hari Rabu 15 Juli 2026, pagi ini bakalan cerah berawan dengan suhu udara 22 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 64 hingga 74%, kecepatan angin dari 5,9 km per jam ya, arah angin timur laut. Kemudian siang hari nanti itu bakalan cerah dengan suhu udara 29 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 52 hingga 60%. Kecepatan angin dari 3 hingga 16 km per jam arah angin selatan ya. Kemudian sore hari nanti masih bakalan cerah juga dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 64%, kecepatan angin 13,8 km per jam arah angin barat. Dan malam hari nanti masih bakalan cerah juga hingga berkabut ya. Ini suhu udaranya 23 hingga 24 derajat Celcius nanti malam hingga dini hari nanti, dengan kelembapan udara itu 79 hingga 83%, kecepatan angin dari 1 hingga 7 km per jam arah angin timur. Well, hari ini memang bakalan cerah berawan paginya, tapi siang nanti udah mulai cerah nih Teman Pro 2, menurut perkiraan cuaca. Pastikan Teman Pro 2 untuk menjaga diri dengan baik ya, dan selalu semangat aktivitasnya. Dini yang bertugas masih bakal nemenin kamu juga nih sampai di jam 10 di Spada.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Perbatasan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Lihat deh, sekarang lagi rame banget tahu challenge tentang lingkungan.
2: Masa sih, challenge apa?
1: Bawa tumbler kemana-mana.
3: Kalau aku, berangkat kampus naik sepeda.
2: Aku baru selesai nanam pohon di lingkungan rumah. Sama ini sih, aku mulai pilah sampah organik dan anorganik.
4: Wah, kok semuanya berlomba-lomba bikin bumi lebih sehat?
1: Iya dong, kalau ada tren yang bikin lingkungan lebih baik, kenapa nggak ikut?
5: Selalu jadi penggerak perubahan. Mulai dari langkah sederhana seperti membawa tumbler, mengurangi plastik sekali pakai, naik sepeda, menanam pohon, hingga memilah sampah. Karena setiap aksi kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk masa depan bumi.
6: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

kalian berdua. Selamat pagi dulu untuk kamu yang baru aja bergabung di 104,2 FM atau mungkin melalui RRI Digital. Banyak banget yang juga sepertinya mendengarkan radio adalah suatu keharusan di pagi hari gitu. Kayak dengerin informasi-informasi terbaru atau dengerin lagu-lagu. Wah, kayak emang benar-benar luar biasa sih untuk kamu yang pengen banget ya terus memantau informasi-informasi seru. Dan apalagi keseruan ini ditambah lagi dengan masih dalam momen kita akan menyaksikan final Piala Dunia nantinya ya. Tapi tunggu dulu, masih ada grup semifinal dulu ya. Bukan grup, maksudnya tim yang masuk ke semifinal dulu gitu. Barulah akhirnya nanti akan memperebutkan juara 3 dan 4. Kemudian juga memperebutkan juara pertama dong di final. Yeay, yeay, yeay, yeay. Apakah prediksi kamu tepat nih teman pro 2? Semoga aja sih teman pro 2 semuanya gak ada yang lagi sedih ya untuk edisi pagi hari ini. Dan benar-benar bikin kamu bisa banget untuk terus semangat. Bahkan ada yang semangatnya pol banget pagi ini untuk memulai aktivitas tuh kayak pokoknya tuh seneng banget gitu, kayak happy aja gitu karena tim kamu menang, jagoan kamu Spanyol menang. Jadi nggak ada alasan untuk nggak happy aja gitu. Ya udah, syukurlah teman pro 2 happy-happyan ya pastinya, terutama untuk yang sudah benar-benar mengikuti banget dari fase grup sampai nanti di final. Itu emang berencana untuk mengikuti melalui RRI ya, karena RRI juga menyiarkan dan juga memberikan program-program seru gitu yang ada di pro 2 juga gitu, seperti Gibol ada, VAR ada ya. Kemudian kita sempat deep talk juga tentang Piala Dunia. Jadi pastinya teman pro 2 harus tetap semangat. Yang mau semangat dengan bergerak ya, entah itu olahraga ringan aja boleh, sambil dengerin single yang satu ini, ada BTS with Body to Body.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman berdua, sebenarnya ini adalah lagu lama ya, namanya judulnya Tentang Aku, dan yang nyanyi sekarang versi Nubika. Spesial untuk teman berdua yang selalu ingin menebarkan cinta dan sayangnya dan kasihnya. Dari pagi ini udah berencana banget gitu, aduh hari ini no hate speech mungkin, atau gak ada perasaan yang bikin orang jadi kesel juga. Kamu udah berencana banget, kamu kasih afirmasi positif sama diri kamu di pagi hari ini, karena udah jam 7 teng juga gitu kan. Kayaknya wah ini waktunya mulai untuk show up. Lebih ke kayak siap aja gitu untuk menjalani hari-hari kamu ya. Tapi ada yang masih nungguin, karena mungkin kebanyakan main handphone ya semalam, lupa kamu charging juga. Nah tapi kalau main sambil HP-nya dicas itu sebenarnya bikin handphone kamu cepet rusak gak sih nantinya? Coba kita cek-cek dulu ya. Faktanya nih, katanya sih secara gak langsung ya, kalau misalnya handphone digunakan saat sedang diisi daya, itu emang gak langsung merusak perangkat. Tapi kalau terus-menerus nih, kebiasaan ini bisa berdampak pada kesehatan baterai dan performa HP kamu dalam jangka panjang. Dan kayaknya pada diri kamu juga, teman bro dua, karena sedikit tidak kan kalau lagi di cas nih HP-nya, itu kita bisa beristirahat dari main handphone gitu. Jadi biarin aja dulu gitu, jangan dimain-mainin ya kan. Ya selain memang nanti handphonenya bisa cepat rusak nih, karena baterai dan suhunya itu bisa jadi lebih panas gitu, dan mempercepat penurunan umur baterai, dan performanya pun bisa ikut turun juga. Dan selain itu juga ada resiko korsleting ya, atau sengatan listrik. Ini lebih mungkin terjadi ya kalau charger atau kabel yang kamu gunakan rusak atau enggak memenuhi standar. Jadi sebaiknya hindari aja gitu, kalau misalnya lagi main games atau lagi streaming ya, kamu gunakan sesuai standar aja dan sesuai SOP-nya aja deh, teman pro 2. Coba dicek-cek nih, lagi dengerin Dini tapi sambil juga main HP dan HP-nya lagi cas, ayo coba dilepas dulu mungkin, dan siap-siap untuk beraktivitas. Karena kita udah di jam 7 pagi, teman pro 2, kamu bakal dengerin informasi-informasi terupdate sejam ini dulu. Setelah itu nanti bakalan ada polling di jam 8, dan jam 9 kita masuk ke Sepada Asta Cita.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Well, teman Pro 2, Dini masih nemenin kamu di pagi hari ini yang lumayan lah untuk teman Pro 2 yang kayaknya pagi ini mau coba jogging atau jalan-jalan gitu ya. Siapa tahu dengan hobi kamu yang baru ini bikin kamu lebih sehat dan lebih waras. Well, teman Pro 2, Swedia nih baru aja membuat sebuah gebrakan baru yang bisa dibilang banyak orang yang kayak, wah pengen juga nih kayak gini gitu. Karena negara ini yang menjadi yang pertama di dunia di mana dokter bisa meresepkan liburan buat pasiennya. Waduh. Jadi bukan cuma obat aja ternyata ya, atau terapi biasa gitu, tapi dokter di sana sekarang bisa nyaranin pasien buat healing melalui aktivitas kayak jalan-jalan di hutan, hirup udara segar, sauna, sampai nyemplung ke danau dingin, semua demi kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Dan konsep ini sepertinya jelas ya membuat banyak orang jadi mikir gitu, aduh coba aja ya semua negara punya kebijakan yang sama gitu, pasti healing jadi jauh lebih legit karena ada rekomendasi medis gitu dibaliknya. Dan Swedia memang lagi-lagi nih membuktikan komitmennya ya untuk menjaga kesejahteraan warganya, karena kesehatan ini gak melulu soal obat-obatan sih, terus juga soal gimana caranya bikin tubuh dan pikiran tetap seimbang lewat cara-cara alami kayak gitu loh. Cuma kayak tinggal jalan aja. Tapi kamu pernah gak mencoba teman Pro 2, kayak yang pagi hari ini udah penat banget mungkin, atau masih kayak belum segar gitu, coba keluar rumah terus kamu sedikit berjalan ya keliling komplek rumah kamu yang mungkin aja banyak pohonnya, itu pasti bakalan seru banget. Atau itu minimal ya, kamu juga bisa ke taman-taman yang ada di kota Mataram gitu, kayak di RTH misalnya, atau di Udayana, atau pengen jauhan lagi gitu ke daerah pantai-pantai atau daerah era Sembalun misalnya. Nah, ini benar-benar bisa banget ya untuk bikin kamu sedikit healing, dan udah gitu jadi kamu enggak lagi kayak mungkin pernah dengar istilah kayak, wah ini udah gila aja cuma enggak keliling. Ngomong-ngomong soal keliling, Dini kasih singlenya Farel Hilal ya yang judulnya Keliling. Spesial deh untuk teman Pro 2 yang lagi muter-muter komplek aja mungkin, atau sekedar berolahraga ringan ya pagi hari ini sambil dengerin Pro 2. Pastikan aja teman Pro 2 untuk masih stay tune di Spada, dan Dini masih punya banyak informasi-informasi seru dan juga single-single asik banget untuk kamu simak.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Paket.
4: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai, guys. Ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
5: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
4: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
5: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
6: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2
7: Terbaik kamu.

104 Komodo FM, teman Pro 2. Yang pagi hari ini kayaknya udah siap banget nih dengan sarapan paginya. Dan kamu emang udah berusaha banget untuk sarapan sehat juga ya, teman Pro 2. Wah, syukurlah ya, sudah banyak yang mulai sarapan sehat. Dan sudah banyak juga yang menjual ya makanan-makanan sehat gitu secara terbuka. Kayak di pinggir jalan aja sekarang kalau lewat tuh udah ada gitu, kayak gerobak-gerobak gitu kan, gerobak makanan sehat gitu, teman Pro 2, yang rebus-rebusan. Iya deh, kalau misalnya teman Pro 2 kayaknya emang udah mau makanan sehat sih, seru banget. Kamu berarti emang udah benar-benar banget, udah siap banget ya untuk lebih jauh lebih baik. Dan ya, manifesting diri dari awal itu kan harus selalu sehat terus. Iya kan, iya kan. Oke, Dini masih nemenin kamu di edisi pagi hari ini. Dan pagi ini Dini mau kasih informasi-informasi seru lagi nih, teman Pro 2, terutama untuk kamu yang pengen jauh lebih sehat. Apalagi panutannya itu adalah Haaland. Erling Haaland. Kok bisa ya Erling Haaland ini kayaknya sehat gitu, kayak bodinya tuh fit banget. Terus dia kalau di lapangan tuh luar biasa banget kan ya performanya. Dan striker timnas Norwegia yang harus pulang ini disebut mengonsumsi sekitar 6.000 kalori per hari. Ini demi menjaga performanya sebagai atlet elit lah ya. Tapi bukan berarti pola makan ini aman ditiru semua orang nih, teman Pro 2. Kebutuhan energi atlet profesional itu sangat-sangat berbeda dengan orang yang memang beraktivitas normal. Jadi tanpa latihan fisik yang seimbang, kelebihan kalori ini justru bisa meningkatkan resiko kenaikan berat badan ya, hingga berbagai masalah kesehatan lah gitu. Jadi daripada fokus meniru jumlah kalorinya, lebih baik kamu pastikan dulu tubuh kamu mendapatkan fuel ya, yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas harian kamu. Karena performa terbaik itu selalu dimulai dari makanan, dari pola makan yang tepat gitu. Ya, jadi sekarang emang harus concern banget nih dengan pola hidup sehat dan mempertimbangkan kalorinya. Apalagi kalau ternyata teman Pro 2 pengennya sehat, kuat, pengen selalu aktif gitu dengan mirip seperti Erling Haaland. Menu hariannya soalnya gak main-main nih. Jadi menu harian Haaland ini itu mulai dari telur, yogurt, burrata, susu mentah, stick tomahawk. Itu sekitar 1,1 kg itu sehari doang. Hingga jantung dan hati sapi yang kaya nutrisi juga dia makan. Dan seorang jurnalis dari The Athlete Lifestyle sempat mengikuti pola makan Haaland nih selama sehari aja. Awalnya tuh gampang, tapi makan malam dengan stick jumbo dan menu berkalori tinggi bikin dia nyerah gitu sebelum berhasil menghabiskan seluruh makanan itu. Cuma kalau Haaland kan karena memang dia ini atlet profesional ya, dan harus menjalani latihan terus pertandingan dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi kalau dia, kalori yang dikonsumsi itu digunakan untuk menjaga tenaga, mempercepat pemulihan otot, dan juga mempertahankan performa sepanjang musim gitu. Jadi ya udah, energinya itu pastinya tercover dengan makanan yang dia konsumsi. Kalau buat atlet itu jadi bahan bakar banget sih, teman Pro 2. Jadi mungkin kamu gak butuh 6.000 kalori seperti Haaland, tapi yang kamu butuhkan adalah bagaimana mulai berani mencoba untuk jauh lebih baik dengan menerapkan pola hidup sehat.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jack it up.
1: Siapa nih yang pagi-pagi udah buka medsos aja? Jadi kalau misalnya kamu niat banget nih untuk buka Instagram atau Facebook misalnya cuma 5 menit, ya tapi tahu-tahu malah udah sejam aja. Wah, ini nih pentingnya yang namanya menjaga atau manajemen waktu ya, teman Pro 2. Jadi Komisi Uni Eropa nih menilai hal ini bukan sekedar kebiasaan pengguna aja. Fitur seperti autoplay, infinite scroll, rekomendasi yang dipersonalisasi, hingga push notification disebut bisa berpotensi membuat pengguna terus aja scrolling, dan ini bisa memicu penggunaan media sosial secara berlebihan. Dan kalau dari perusahaannya sendiri, Meta itu membantah si temuan ini dan menyatakan telah menghadirkan berbagai fitur perlindungan terutama untuk remaja-remaja seperti kamu, teman Pro 2, yang termasuk juga ada teen account dengan pembatasan screen time dan kontrol dari orang tua langsung. Tapi kalau nantinya terbukti melanggar aturan Uni Eropa nih, perusahaan ini bisa terancam, bisa denda loh, dan dendanya tinggi banget nih, hingga 12 miliar US dollar atau sekitar 217 triliun rupiah. Jadi benar-benar harus ini ya, harus dipertimbangkan kalau misalnya ternyata masih ada fitur-fitur yang membuat justru penggunanya itu pengen scrolling terus. Kamu ngerasain gak sih, teman Pro 2? Kayak apa ya, bisa dibilang tuh kalau main medsos tuh kayak gak mau berhenti gitu. Wah, jangan sampai ya. Jadi kita harus benar-benar bisa banget memanage waktu ya. Dan yang paling penting juga itu adalah bahwa ya, walaupun ya kita harus menerima bahwa sekarang itu kita hidupnya di dua dunia, dunia nyata dan dunia digital. Tapi tetaplah di dunia nyata ini kamu juga harus tetap menunjukkan atau mengembangkan potensi kamu ya, tanpa melupakan dunia digital juga, terutama media sosial juga ya. Jadi benar-benar harus dipilih waktu-waktunya. Jangan sampai juga kamu standar kehidupannya jadi melihat standar media sosial juga. Itu gak bagus ya, teman Pro 2. Semoga aja teman Pro 2 pastinya nih yang lagi dengerin Dini pagi hari ini di Sepada, semuanya adalah teman Pro 2 yang bisa bijak bermain media sosial.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko.